Hit Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Gary Gani, sesaat kau hadir teman Pro 2. Lagu yang tadi di request sama Shanum, terima kasih banyak ya udah ikutan gabung pagi hari ini. Dan terima kasih tadi buat teman Pro 2 yang udah join, ada Asa. Hai, selamat pagi Asa. Tadi pengen diputerin lagunya Speechless dari Naomi Scott, udah aku mainkan buat kamu.

Oh ya, makasih udah ikutan gabung pagi hari ini. Dan thank you juga tadi ada Nadia yang pengen diputerin lagunya Malik and the Essential. Aduh, boleh, udah aku siapin buat kamu ya. Makasih Nadia yang katanya pagi ini lagi dalam perjalanan mau ke kampus. Hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanan kamu lancar. Walaupun pagi ini kayaknya udah mulai agak ramai teman Pro 2 ya. Kalau udah jam 7 ke atas tuh udah Yogyakarta tuh udah mulai agak ramai. Saingannya tuh anak sekolah, pekerja kantoran, dan juga mungkin anak kuliahan. Jadi ya di jalanan tuh kayak tumplek blek semuanya ada di sana ya kan. Tapi kalau misalnya kamu pagi hari ini mau lewat di Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja sih masih terpantau lancar aja teman Pro 2. Masih aman lah kalau mau lewat di jam 7 lebih 8 menit ini. Tapi nanti kalau misalnya udah jam setengah 8 ke atas, nah itu udah mulai agak rame teman Pro 2 ya. Just so make sure aja buat kamu bisa segera bergegas biar sampai tujuannya nggak telat gitu ya. Apalagi buat kamu yang nanti jam setengah 8 tuh harus apel, harus segera sampai tujuan. Silahkan bergegas tapi tetap harus hati-hati di jalan ya. Kalau misalnya udah di jalan tapi ternyata waduh pagi ini lumayan macet, Vin, boleh kasih tahu ke Vina ya jalanan mana sih yang udah mulai ramai teman Pro 2. Jadi nanti aku bisa informasikan juga ke teman Pro 2 lainnya biar mereka bisa cari jalan alternatif lain. Maybe kalau misalnya pengen sampai tujuan tepat waktu dan gak pengen terjebak sama macet ya. Karena memang kalau di Jogja tuh suka unpredictable gitu. Kadang bisa diprediksi, kadang gak bisa juga teman Pro 2. Belum lagi kalau misalnya naik motor bisa, biasanya bisa sat-sat-sat-sat, tapi kadang kalau misalnya udah macet, wah udah stuck aja gitu kan. Let me know teman Pro 2 daerah mana aja yang udah mulai agak ramai. Kamu bisa WhatsApp aku ya ke 0811-251-1025 sambil kita nikmatin lagu yang tadi sudah dipilih sama Nadia ya, yang pengen diputerin lagunya Malik and the Essential with Aduh.

0: on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ultim Cross Check.
1: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Produway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian.
3: Kita kan bersama, mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Lelah Hati Tito Aditya.

0: teh hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana. Mampus.

0: yang lain.
1: Lestari Merdu, Afgan. Firasat dari Marcel,

Wah, Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja udah mulai agak ramai. Please, buat kamu yang mau lewat sini, hati-hati di jalan teman Pro 2, gak usah buru-buru. Walaupun rasanya tuh di dalam hati kayak, ayo dong, buruan dong, cepetan, udah mau telat. Tapi tetap teman Pro 2, walaupun rasanya tuh kayak buru-buru, tetap harus patuhi rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2 ya. Chill aja walaupun udah rada kemeringet ya. Nikmati perjalanan kamu sambil dengerin lagu Pro 2 Jogja lah, biar sedikit tenang teman Pro 2 ya. Dan terima kasih loh tadi buat Andar yang udah kasih tahu di daerah tempat dia ini lagi ramai. Depan rumah tuh selalu ramai, apalagi anak sekolah, dekat dengan SDIT, MTSN, SMA Muhammadiyah, juga kantor Damkar, BPJS, Naker, jalan provinsi itu juga udah rame banget kata dia. Aduh, kalau jam segini sih hari Senin pula, wah harap bersabar ya. Buat kamu di yang lagi di jalan teman Pro 2, hati-hati di jalan. Make sure lagi ya, seperti yang tadi aku bilang, pokoknya kalau lagi gerasa-gerusuk tetap harus tenang, tetap chill walaupun agak sedikit keringetan dan sudah mulai kepikiran kira-kira sampai tujuan di jam berapa ya. Ya, aku berharap semoga kamu gak telat teman Pro 2 ya. Kita chill aja sih pagi ini, dengerin lagunya Pro 2 Jogja biar kamu tenang. Ya, walaupun tetap tadi kataku keringetan. Anyway, teman Pro 2, habis ini aku bakalan update ya informasi perakiran cuaca buat kamu. Aku akan kasih tahu gimana sih cuaca di Yogyakarta hari ini, apakah bakalan agak mendung atau malah panas pol siang nanti ya. Aku bakalan update infonya nanti jam 7.30 pagi barengan sama perakirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta, biar makin pasti gimana cuaca hari ini.

0: Pro 2, sudah jam 7:30 pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Yudit Adiatma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kami dapat menyapa Anda sekalian dalam menyampaikan terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY dari kami BMKG Satelologi Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timur yang masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta tidak adanya gangguan atmosfer di dekat wilayah Jawa. Hal ini memberikan potensi cuaca yang lebih cerah berawan di sekitar Pulau Jawa dan tentunya di wilayah DIY. Untuk itu kami sampaikan terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini untuk kota kabupaten di wilayah DIY. Untuk pagi hari, siang, malam hingga dini hari cuaca di wilayah DIY diperkirakan cenderung cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini, nihil. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dan kegiatan Anda dengan lebih baik. Terima kasih, saya Rudi Adiatma, perakirawan BMKG Satelit Yogyakarta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA hari ini Senin 24 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 6 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 hingga 90%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agustus 2026. Terima kasih untuk Prakirawan Yudit yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk Prakirawan Wines yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Ya, sini dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

feeling teman bro dua lagi yang udah dipilih sama Tri di pelayan pagi hari ini, yang kata dia sih tetap semangat dan gak perlu overthinking, yang penting tetap good reckoning walaupun Agustus mendekati ending. Asik, semoga Agustus kamu menyenangkan ya, dan Septembernya lebih happy lagi dong, harus ya. Makasih Tri udah ikutan gabung pagi hari ini, dan terima kasih juga buat kamu yang tadi udah gabung di 0811-251-1025. Ada Ray, pengen diputerin lagunya Jetlag dari Simple Plan, tadi udah aku puterin buat kamu ya. Makasih Ray udah ikutan gabung. Habis itu ada Rini, hai selamat pagi Rini, pengen diputri lagunya Demi Lovato Give Your Heart a Break sama The Upstairs yang Satelit. Boleh, nanti kita puterin lagunya buat kamu ya, biar semangat menjalani hari Senin yang kayaknya jadi hari Senin yang menyenangkan karena besok libur sehari sih, cuma lumayan lah. Makasih ya udah ikutan gabung. Anyway, itu Mam Bro 2, habis ini aku bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung ya, nanti di jam 8 di jamu, jamnya lagu kamu. Aku udah siapin lagu-lagu enak yang nanti bisa kamu pilih teman Pro 2. Kira-kira ada lagu siapa aja? Habis ini Vina bakalan kasih tahu kamu 5 lagu yang udah aku siapin di jamu, jamnya lagu kamu. Kita ketemu nanti ya di jam 8 pagi.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Ya, sudah jam 8 teman Pro 2. Vina bakalan kasih tahu ke kamu 5 lagu apa aja yang udah aku siapin pagi ini di jamu, jamnya lagu kamu. Dan nanti kamu tinggal tentuin mau dengerin yang mana. 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit ya. So, pagi ini teman Pro 2 aku udah siapin Tulus, Teh Hijau, Benson Boone, Beautiful Things, ada Beradia, Satu Bulan, Katy Perry, The One That Got Away, dan juga ada Good Morning Everyone featuring Virsa Besari, Salah. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu pagi hari ini teman Pro 2. Dan kamu tinggal kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi ini ya. Nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. Kamu tinggal WhatsApp aku aja ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rriPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA. Aku tungguin pilihan lagu kamu di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Produa. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

buat kamu biar makin semangat menjalani hari Senin yang menyenangkan. Dan ini tuh bisa dibilang hari Senin terakhir gak sih di bulan Agustus? Atau masih ada hari Senin satu lagi ya? Oke, masih ada satu lagi teman Pro 2. Yaudah, mari kita berpegangan tangan. Semoga kita kuat menghadapi bulan Agustus di minggu-minggu terakhir sebelum ketemuan sama bulan September yang kalau kata orang sih mungkin September tuh jadi hari yang berat. Bukan hari yang berat, tapi bulan yang berat karena banyak banget agendanya. Semangat ya kalau kata aku. Anyway, terima kasih loh buat teman Pro 2 yang tadi udah ikutan gabung ya. Udah kasih tau ke Vina juga lagu apa aja yang mau kamu dengerin di jamu jamnya lagu kamu ya. Kalau misalnya kamu baru aja join sama Vina dan pengen ikutan gabung, langsung aja kasih tau ke aku lagu mana aja nih yang mau kamu dengerin ya. Aku udah siapin, ada Tulus Teh Hijau, Benson Boone Beautiful Things, ada Benadia Satu Bulan, Katy Perry The One That Got Away, dan juga ada Good Morning Everyone featuring Firza with Salah. Yes, kamu tinggal tentuin aja pengen dengerin lagu yang mana. Dan kalau kamu udah yakin sama pilihan kamu, boleh WhatsApp aku ya ke 0811-251-1025 atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Tiga lagu terbanyak bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. So langsung aja kasih tau ke Vina sekarang lagu mana yang mau kamu dengerin pagi ini di jamu jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu, dan udah kasih tau ke Vina 3 lagu apa sih yang mau kamu dengerin pagi ini. Terima kasih ya udah join di sini. Tadi aku udah siapin 5 lagu teman Pro 2, ada Tulus Teh Hijau, Benson Boom, Beautiful Things, Beradia 1 Bulan, ada Katy Perry, The One That Got Away, dan juga ada Good Morning Everyone featuring Firza yang Salah. Terima kasih loh buat kamu yang udah ikutan gabung di 0811-251-102 5. Sudah ada tidak dikasih tahu siapa namanya, tapi nomor handphone belakang kamu 0982. Pilih lagunya Teh Hijau dari Tulus. Terima kasih ya. Kemudian Ander pengen diputerin lagunya Benson Boone, Bernadia sama Katy Perry. Habis itu terima kasih banyak. Ada tadi ini Ray yang pilih lagunya Benson Boone, kemudian Katy Perry, dan juga lagunya dari Good Morning Everyone with bareng sama Firza Besari yang Salah. Habis itu terima kasih ada Tri yang pilih lagunya Tulus, Katy Perry sama Good Morning Everyone. Terima kasih ada Rini yang pilih lagunya Tulus, Katy Perry, habis itu sama lagunya Good Morning Everyone. Kemudian terima kasih juga ini ada Shanum yang pilih lagunya Katy Perry sama Good Morning Everyone. Terakhir terima kasih ada Tini yang pilih lagunya Tulus sama Katy Perry, The One That Got Away. Okay. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini. So, aku sudah bisa menentukan 3 lagu mana aja yang bakalan aku puterin sesuai sama pilihan dari teman Pro 2 ya. Ada Tulus, Teh Hijau, kemudian Katy Perry, The One That Got Away, dan juga ada Good Morning Everyone featuring Firza Besari with Salah. Okay. 3 lagu ini yang bakalan aku puterin buat kamu teman Pro 2. So, thank you so much buat kamu yang sudah ikutan gabung pagi ini. Kalau misalnya tadi kamu udah join dan ternyata lagu pilihan kamu belum bisa aku puterin, don't worry, besok kamu bisa ikutan lagi untuk gabung di Jamu, Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Tempe udah jadi makanan andalan orang Indonesia. Tapi ternyata tempe adalah makanan yang tidak sengaja terbuat pada era tanam paksa penjajahan Belanda di abad ke-19. Sejarawan dan budayawan Dr. Ong Hock Ham pernah menuliskan bahwa masyarakat Jawa terpaksa mengkonsumsi

teman berdua yang tadi udah ikutan join barengan sama aku Mina Mufiana ya. Kita masih akan lanjut sampai nanti jam 10 aku nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua. Jadi udah sampai di mana kamu di jam 9 kurang beberapa detik ini? Sudah sampai di tujuan atau masih dalam perjalanan? Kalau misalnya udah sampai tujuan, selamat beraktivitas teman berdua ya. Jangan lupa dicek-cek lagi apa yang harus kamu kerjakan di hari Senin ini. Dan buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan tepat waktu. Dan kalau kamu janjian sama seseorang, semoga dia tidak terlalu lama menunggu kamu ya. Karena kalau menunggu tuh gak enak teman berdua ya kan. Kita udah nungguin, kita bingung mau ngapain ya kan. Kamunya masih di jalan. Please, kalau misalnya kamu janjian sama seseorang, jangan bikin dia nunggu ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: All team cross check.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia.

2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isang Oktavian.

0: teh hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana. Mampu.

saja teman terbaik kamu, Vina Muviana masih nemenin kamu di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2, dan kita update kabar terbaru dulu teman Pro 2 mengenai kebakaran hutan yang terjadi di daerah Kalimantan teman Pro 2, di mana saat ini Kementerian Perhubungan sudah nerbitin 35 izin khusus nih buat pesawat asing untuk mempercepat penanganan karhutla teman Pro 2 khususnya di Kalimantan begitu ya. Dan cara ini dilakukan buat ngedukung penanganan kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia teman Pro 2 yang dari kemarin juga begitu mengkhawatirkan begitu ya. Dan pesawat asing yang udah dapat izin khusus ini bisa dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan teman Pro 2. Dan operator juga menyampaikan pemberitahuan kepada Ditjen Perhubungan Udara dalam waktu 1x24 jam terkait perpindahan lokasi gitu ya. Walaupun diberikan fleksibilitas, penerbangan tetap harus memenuhi peraturan dari pemerintah Indonesia gitu ya. Selain memberikan izin khusus, Kemenhub juga memastikan ketersediaan ruang udara dengan berkoordinasi barengan sama Airnav Indonesia lewat penerbitan NOTAM gitu ya. Jadi penentuan lokasi, penempatan pesawat ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana serta koordinasi barengan sama PNBP, BBBD, Pemda dan juga instansi terkait teman Pro 2 ya. Dan kebijakan ini didukung oleh koordinasi lintas sektor barengan sama Airnav tadi teman Pro 2 ya. Dan semoga setelah adanya kerjasama dari berbagai pihak teman Pro 2, kondisi hutan di Kalimantan bisa segera pulih, apinya bisa segera padam. Dan tadi aku juga sempat scroll beberapa informasi yang aku dapetin dari thread dari media sosial lainnya bahwa memang di Kalimantan sekarang lagi turun hujan deras teman Pro 2. Semoga hujan yang turun deras hari ini bisa membantu untuk memadamkan api yang ada di Kalimantan. Kita doakan bersama semoga hutan Kalimantan segera pulih, dan juga buat kamu teman Pro 2 yang ada di daerah Kalimantan dikasih ketabahan dan juga kesehatan di tengah kondisi cuaca dan udara yang mungkin dalam kategori yang tidak sehat akibat kebakaran hutan. Semoga dengan adanya ini jadi pembelajaran buat kita lebih berhati-hati lagi tentunya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Bunga Citra Lestari kembali hadir dengan karya musik terbaru lewat kolaborasi bersama Josh Flow lewat lagu Terpesona yang ditulis sama Nino dan diproduseri oleh Lale Ilmanino. Terpesona bercerita tentang rasa bahagia setelah menemukan seseorang yang selama ini dinanti. Kehadirannya membuat hidup terasa lebih indah dan penuh warna.
2: Prodway Weekly Hits.

Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang lagi pengen cari pertunjukan wayang atau mungkin lagi butuh hiburan teman Pro 2 yang beda dari yang lainnya, aku pengen ngerekomendasiin kamu teman Pro 2 untuk datang ke Sendra Tari Ramayana di Puro Pakualaman teman Pro 2. Dan yang spesialnya, ini tuh dibuka buat umum teman Pro 2. Dipentasin nanti di tanggal 22 November 2026 sebagai salah satu puncak peringatan Hadenging Kadipaten ke-221 teman Pro 2. Tapi ini ada kuotanya 100 orang ya, dan buat masyarakat umum. Jadi kalau misalnya kamu tertarik nih teman Pro 2, boleh buat nonton bareng teman Pro 2 ya. Karena selama ini tuh kan Sendra Tari Ramayana cuma digelar terbatas buat lingkungan internal Kadipaten Pakualaman gitu ya. Dan kebijakan membuka akses buat publik ini jadi upaya Pakualaman ngelibatin masyarakat buat semua rangkaian acara mereka teman Pro 2 ya. Bidang adat Kadipaten Pakualaman Nyimas Lurah Handayaningsih bilang kalau informasi pendaftaran buat masyarakat umum bakalan diumumin lewat media sosial resmi Puro Pakualaman teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa nih buat nonton secara langsung, dan seperti yang tadi aku bilang, ini terbatas buat 100 orang aja gitu ya. Jadi kalau kamu pengen nonton Sendra Tari Ramayana di Puro Pakualaman, boleh cek informasi detailnya teman Pro 2 ya, biar kamu kebagian dan kamu bisa nontonnya secara langsung. Mungkin dari sekarang bisa dulu follow account Instagramnya Puro Pakualaman teman Pro 2 ya, karena kapan lagi gitu kan nontonnya secara live di sana langsung teman Pro 2. Mungkin dari sekarang bisa cari tahu siapa orang yang tepat buat kamu ajakin nonton.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

Tadi jam 6, udah hampir jam 10. Vina pamitan dulu ya dari Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Habis ini kamu bakalan ditemani sama Niken di Santai Siang sampai nanti jam 3. So, kalau gitu Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

0: FM. Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, waktu FM Pro 2 hari ini Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Niken Ayu.

Trump menandatangani National Space Transportation Policy baru. Aturan tersebut menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Kebijakan ini menjadi pembaruan pertama dalam strategi transportasi antariksa Amerika Serikat sejak 2013. Regulasi tersebut diterbitkan dan dirancang untuk mengakomodasi pertumbuhan pesat industri antariksa komersial. Langkah ini juga mencakup integrasi aktivitas penerbangan antariksa serta koridor peluncuran ke sistem pengendalian dan modernisasi lalu lintas udara.

0: rri.co.id, Temuan Pro 2 Stasiun Meteorologi Yogyakarta mencatat seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kategori awas kekeringan meteorologis. Cuaca yang semakin kering seiring menguatnya fenomena El Nino disebut sebagai penyebabnya. Kondisi ini menimbulkan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta, Veriomex Hutagalung, mengatakan kewaspadaan terhadap potensi karhutla berlaku mulai 23 hingga 29 Agustus 2026. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak membakar sampah sembarangan, khususnya di lahan yang kering. Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu munculnya titik api.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Brady Way Jogja, teman terbaik kamu karena kita di Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Brady Way, di santai siang ya, barengan sama Niken. Hari ini sampai nanti jam 3 sore, Senin-Senin ditemenin sama Niken. Motor lagu-lagu yang enak pastinya hari ini teman Brady Way. Sambil aku buka juga Brady Way Hitlist santai siang. Sampai nanti jam 12 siang, kamu bisa request. Sudah aku siapkan 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Abis itu nanti kamu bisa request aja kira-kira pengen denger lagu yang mana teman Brady Way. Sudah aku siapkan, sebentar lagi selesai habis ini baru aku share di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja. Buat kamu yang belum masuk, kamu bisa WhatsApp kenikan untuk minta dimasukkan supaya enggak ketinggalan request kami di Pro 2 Jogja ya. Habis ini teman Pro 2 kamu tungguin dulu ya. Nanti kalau memang sudah aku siapkan, aku bacain juga. Habis itu kamu bisa pilih-pilih, catat-catat kira-kira pengen denger lagu yang mana teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Suatu fenomena alam El Nino dapat memicu terjadinya kekeringan karena peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, yang paling merasakan dampak dari fenomena El Nino ini ada pada sektor pertanian. El Nino seringkali menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut dan mengurangi curah hujan di beberapa wilayah. Kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan ketersediaan air untuk lahan pertanian menjadi sangat berkurang.

Bradua Hitlist, nemenin kamu barengan sama Niken teman Bradua. Sudah aku share playlist lagu, 20 lagu ya, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara di WhatsApp grupnya Bradua Jogja. Buat teman Bradua yang belum masuk, bisa WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request time-nya di Bradua Jogja. Sekalian aku mau bacain playlist lagunya teman Bradua ya. Jadi kamu bisa ambil handphone, catet, abis itu langsung dikirimin ke Niken ya. Dari lagu Indonesia ini ada lagunya Barcelona Ruang Baru, Fidel Diano Nuansa Bening, Perunggu Gemilang, Tulus Teh Hijau, Yura Yunita Jalan Pulang, Juicy Lucy Lampu Kuning, Bernadia Laut Yang Tenang, Hi-Fi Main, It Gitaf Mengudara, sama Adrian Khalif 2001 Kali. Teman Bradua, dari lagu mancanegara ada lagunya Bruno Mars Just The Way You Are, Henry Moody Drunk Text, Taylor Swift Blank Pass, Agnes Mo Nanana, Anne-Marie 2002, Maroon 5 Memories, One Direction Perfect, Harry Styles, Adore You, Justin Bieber Sorry, sama Katy Perry, Last Friday Night, teman Bradua. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu ini, boleh banget. Kalau mau minta playlist selengkapnya juga boleh banget. Kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025 ya.

Kita buka Pradua Hitli santai siang. Aku mau puterin dulu dua lagu yang direquest sama Katri di Playin sama saya di Mogiri yang kebetulan requestnya sama ya. Dua lagu yang direquest ada lagunya Bruno Mars Just the Way You Are sama Taylor Swift Blank Space sama Pradua. Dua lagu yang direquest sama Katri sama Sayid sudah aku siapkan buat kamu juga yang mau request lagu. Ini masih banyak banget belum sempat aku puterin sama Pradua. Kamu bisa WhatsApp aja ke Niken. Kalau memang mau playlist lengkapnya juga boleh banget kamu bisa WhatsApp di 08 11251 1025 ya.

Masih di Bro2 Hitlist barengan sama Nikan teman Bro2. Habis ini mau muterin 3 lagu yang di-request sama Said dulu. Iya, buat kamu aku ingetin sekali lagi, mau request lagu di Bro2 Hitlist Santesi yang barengan sama Nikan sampai nanti jam 12, boleh banget teman Bro2. Kamu bisa minta playlist lengkapnya ke Nikan ya. WhatsApp aja di 0811-251-1025. Nanti aku kasih tahu kira-kira lagu mana yang belum sempat aku puterin di Bro2 Hitlist Santesi yang teman Bro2. 3 lagu yang di-request sama Said di Mogiri ada lagunya Vidial Dionon, Wansa Bening, Perunggu, Gemilang, sama pengen diputar lagunya Adrian Halif 2001 kali, teman Bro2. So, 3 lagu yang direkam sama saya sudah aku siapkan, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Vidi Aldiano, Nuansa Bening.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

update dulu kali ya teman berdua ya, lagu-lagu yang belum aku puterin di berdua hitlist nanti siang. Dari lagu Indonesia ini ada lagunya Barcelona Ruang Baru, Tulus Teh Hijau, Yura Yunita Jalan Pulang, Juicy Luisi Lampu Kuning, Bernadia Laut Yang Tenang, Hi-Fi Main, sama It Gitaf Sedia Aku, It Gitaf Mengudara teman berdua. Ada lagu mancanegara, ini tinggal lagunya Henry Moody, Drunk Text, Agnes Mo, Nanana, Anna Mary 2002, Maroon 5 Memories, sama lagunya Harry Styles, Adore You teman berdua. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu yang baru aja tadi aku sebutin yang belum aku putri di Pradua Hitlist Antesi, yang boleh banget teman berdua kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1225 ya. Masih ada 1 jam lagi nih aku nemenin kamu di Pradua Hitlist Antesi yang teman berdua. Abis ini aku mau puterin 3 lagu. Aku puterin lagunya One Direction, Perfect, yang di-request sama Katri di playin. Terus aku puterin lagunya Justin Bieber, Sorry, yang di-request sama Katri di playin juga, sama Lavernia. Terakhir aku puterin masih sama yang di-request sama Katri di playin, Katy Perry, Last Friday Night teman berdua. Jadi 3 lagu ya, One Direction, Justin Bieber, sama Katy Perry sudah aku siapkan teman berdua. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagu pertama, lagunya One Direction, Perfect.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodwe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Kamu Pro2 update dulu lagi ya, Pro2 Hitlist santai siang yang bisa kamu request di Pro2 Jogja sama Rati jam 12 siang. Tolong Pro2 dari lagu Indonesia, ada lagunya Barsena Ruang Baru, Tulus Teh Hijau, Yura Yunita Jalan Pulang, Juicy Luisi Lampu Kuning, Bernadia Laut Yang Tenang, Hi-Fi Main, sama It Gitov Mengudara. Teman Pro2 dari lagu mancanegara tinggal 3 lagu aja yang belum aku puterin, ada Henry Woody Drunk Text, Agnes Mo, Nanana, sama Annie Marie 2002. Habis ini mau puterin dulu 2 lagu yang di request sama Love Vernia, tadi belum sempat aku puterin, ada Maroon 5 Memory sama Harry Styles Adore You. Teman Pria 2, 2 lagu ya yang diriku sama La Vernia sudah kusiapkan, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Maroon 5 Memories.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Wah, habis ini aku mau muterin lagu-lagu yang dari ku sama Vika di seturan. Tadi pengen diputerin 3 lagu. Pengen diputer lagunya Yura Yunita, Jalan Pulang. Habis itu pengen diputerin juga lagunya Barsena, Ruang Baru sama Bernadia, Laut Yang Tenang, Temuan Berdua. 3 lagu yang di request sama Vika di seturan sudah aku siapkan. Temuan Berdua buat kamu juga yang mau request lagu di Berdua Hit Listen TC yang boleh banget. Masih ada kurang lebih setengah jam lagi aku nemenin kamu di Berdua Hit Listen TC yang masih banyak juga lagu-lagu yang belum aku putar yang Temuan Berdua. Kamu bisa WhatsApp ke Niken di 0811251125 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Brady Boy masih di Brady Boy Hit List Santesi yang barengan sama Nika sampai nanti jam 12. Habis ini mau muterin 3 lagu yang dari kuas sama Lara Purnamasari. Teman Brady Boy tadi pengen diputerin lagunya Teh Hijau dari Tulus, kemudian Anna Mary 2002 sama Henry Moody Drunk Text. Teman Brady Boy, buat teman Brady Boy yang bawa request lagu, ini ada Karini di Pakem. Habis 3 lagu yang aku puterin buat Lara Purnamasari, nanti aku puterin lagu yang direquest sama Karini ya. Tadi hampir sama yang direquest Anna Mary 2000 yang tuh, habis ini aku puterin juga buat Karini di Pakem, teman Brady Boy. So, 3 lagu yang direquest sama Lara Purnamasari sama Karini di Pakem. Tadi pengen diputer lagunya Anna Mary juga. Sudah aku siapkan, teman Brady Boy, mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Tulus Teh Hijau.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Siapa sih yang gak suka jajan? Kayaknya hampir semua teman Pro 2 suka jajan. Sama, kayak Vina. Nah, kalau kamu suka jajan nih, aku mau rekomendasiin jajanan tradisional khas Kota Gede. Namanya Kipo. Kipo ya, bukan kepo. Beda. Kipo masuk dalam jajanan tradisional yang terbuat dari tepung ketan dengan isian unti kelapa atau enten-enten. Berbentuk lonjong dan berwarna hijau yang berasal dari daun pandan atau daun suji. Rasanya manis dan legit. Dan ternyata nih teman Pro 2, Kipo itu udah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam. Tapi keberadaan kue ini sempat punah. Sampai pada akhirnya di tahun 1946, Kipo kembali dibuat oleh Mbah Mangun Irono. Dulu, Mbah Mangun ini menjual Kipo di depan rumah bersama anaknya, Jito Suharjo. Dan banyak pembeli yang tanya dengan bahasa Jawa, "Iki opo?" Dari pernyataan tersebut, pada akhirnya kue hijau ini diberi nama Kipo, akronim dari Iki Opo, yang berarti ini apa?
2: Ini Indonesia.

Tomo berdua sudah hampir jam 12 siang, tapi aku masih punya hutang belum muterin lagu-lagu yang direquest sama Karini di Pakem. Sepertinya nggak cukup waktunya kalau aku muterin 3 lagu yang direquest sama Karini di Pakem ya. Tadi sebenarnya pengen diputar lagunya Hi-Fi Main, kemudian Iktiraf Mengudara sama Juicy Lucy Lampu Kuning. Coba nanti kita atur waktu Karini supaya aku bisa muter lagu-lagu yang sudah direquest sama Karini di Pakem ya. Tapi kalau memang nanti nggak cukup waktunya, nanti aku puterin setelah aku ngobrol-ngobrol juga ya nanti di Santai Siang UMKM Tomo Pradua. Nanti kita akan ngobrolin bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pradua Jogja ya. So, habis ini aku mau puterin dulu lagu yang direquest sama Karini di Pakem, lagunya Hi-Fi Main.

2 Hitly Santai Siang cukup sampai di sini karena sudah hampir jam 12 siang ya. Tadi cuman bisa aku puterin 2 lagu yang dari Kua sama Karini di Pakem, nanti aku puterin setelah aku ngobrol-ngobrol di Santai Siang aja Karini ya. Semoga Karini tetap station barengan sama Dika di Broadway Jogja. Di sini aku mau ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir di studio Broadway Jogja. Teman Broadway, kita akan ngobrol bersama Ibu Lina Syafira selaku Ketua Forkom UMKM se Sardono Harjo, teman Broadway. Nanti kita akan ngobrolin soal forum komunikasi UMKM bersama tumbuh bersama maju. Nanti kita juga live YouTube nih teman Broadway, buat kamu yang mau lihat kita ngobrol dan komen-komen nanti di live YouTube-nya juga boleh banget, atau kamu bisa kalau mau tanya-tanya bisa WhatsApp aja kan di 0811 251 1025 ya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Waktunya
2: ngobrol bareng
3: di Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Bradua, selamat siang. Temenin kamu mungkin yang siang hari ini lagi scroll cari makan siang, lagi bingung teman Bradua, ditemenin sama Diken di siang hari ini di Santai Siang obrolan UMKM kita Indonesia. Kita akan ngobrolin soal forum komunikasi UMKM tumbuh bersama maju bersama ya, dengan Ibu Lina Syafira selaku ketua forum UMKM Sardono Harjo teman Bradua. Anyway, kita juga lagi live YouTube nih buat kamu yang mau nanti komen-komen di sana, tanya-tanya di sana, atau lihat kita ngobrol ya di siang hari ini. Boleh banget kamu bisa cek aja di YouTube-nya RRI Jogja Official teman Bradua. Nanti kalau kamu mau tanya-tanya juga boleh banget. Ya, kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Mungkin Niken kenalin dulu, ada Ibu Lina Syafira. Halo, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Mbak Niken.
0: Selamat siang, gimana kabarnya Ibu? Semoga sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sehat. Di Sardono Harjo sendiri kira-kira apakah air sudah mulai sulit Ibu? Dengan cuaca yang seperti ini.
1: Cuaca yang sangat panas gitu ya, musim kemarau sudah mulai ya. Kita nikmati, alhamdulillah sih Sardono Harjo masih aman Mbak.
0: Masih aman ya, ini. Alhamdulillah. Kebetulan saya di Klaten juga masih aman ya. Oke. Teman Bradua, kita akan ngobrolin soal forum komunikasi UMKM tumbuh bersama, maju bersama. Mungkin kita akan tanya dulu kira-kira Forkom UMKM Sardono Harjo ini sebenarnya dulu itu awal pertamanya hadir dari kebutuhan yang

0: tingkatan itu, kebetulan saya ada di Forkom Kelurahan Sardono Harjo. Jadi mulai bergeraknya ya memang ketika ada peraturan bupati di Sleman, dan alhamdulillah Sardono Harjo selalu bergerak positif dan bahkan terus melaju gitu ya. Buat teman-teman pelaku usaha di Sardono Harjo gitu, okay, Mbak Niken.
1: Oke, okay, berarti ini tingkatannya kelurahan ya.
0: Yeah.
1: Sangat kecil ya, maksudnya cuma di tingkat kelurahan sudah ada Forkom.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kemudian ada di Kepanewon dan juga
0: Kabupaten
1: ya. Oh, ternyata Sleman tuh seperti itu. Sebagai warga yang non Jogja, saya baru tahu ini Bu, ternyata
0: iya, yeah, karena memang hanya ada di Kabupaten Sleman. Saya sampaikan tadi. Yeah. Di kabupaten lain enggak ada, Mbak.
1: Iya, yeah, saya juga baru tahu nih, teman-teman. Berarti apakah banyak banget sebenarnya Ibu potensi UMKM lokal di khususnya Sardono Harjo yang akhirnya kemudian terbentuk Forkom UMKM ini?
0: Pastinya potensi sangat banyak. Justru potensi-potensi yang paling bawah, basic di kelurahan ya, justru itu yang harus terus kita dampingin, kita pantau, kita kembangkan, dan kita bersamai untuk bisa maju, karena memang di tingkat paling bawah itu yang sangat-sangat diperlukan pendampingan seperti itu.
1: Biasanya kalau di Sardono Harjo itu UMKM khasnya dari Sardono Harjo apa aja Bu? Kalau biasanya kan saya sebagai warga non Jogja taunya Sleman tuh salak misalnya, atau jadah tempe, tapi kan cuma sekilas seperti itu aja. Tapi kalau dari khasnya Sardono Harjo kira-kira
0: sendiri
1: apa
0: ya
1: nih?
0: Sebenarnya kalau khasnya sendiri, jadi Sardono Harjo itu punya beberapa macam UMKM. Ada beberapa kategori ya Mbak, baik dari kulinernya, fashion, craftnya, atau bahkan dari jasanya pun Sardono Harjo itu sangat-sangat potensi. Jadi misalkan kalau untuk kuliner itu di Sardono Harjo tuh punya produk yang sangat-sangat potensi, yaitu Baby Nila Crispy.
1: Wow.
0: Jadi nanti bisa dilihat dengan brandnya Budi Sardono gitu ya, Baby Nila Crispy. Tapi mungkin di tempat lain juga ada ya produk Baby Nila, cuman di Sardono punya ciri khas tersendiri. Coba nanti di browsing Budi Sardono Baby Nila Crispy gitu ya. Lalu untuk selain kulinernya, kebetulan di Sardono Harjo itu ada produk unggulan home care-nya, yaitu Super Kinclong. Jadi aneka sabun dan pewangi itu ada di Sardono Harjo. Kebetulan saya sendiri ownernya dan trainernya. Kebetulan saya juga ngisi-ngisi kegiatan pelatihan buat pembuatan sabun gitu. Nanti kalau Mbak Niken perlu belajar boleh.
1: Habis ini ya, saya tertarik.
0: Iya, terus kebetulan untuk fashionnya itu ada batik Sardono. Jadi Sardono punya ciri khas sendiri. Kebetulan batik itu ada di rumah Bulurah sendiri. Kebetulan Bulurah itu multi talent ya. Jadi beliaunya tuh bisa membatik sendiri dengan batik tulis, dan bahkan di Sardono Harjo di tempat Bulurah itu bisa dipakai sebagai kunjungan. Edukasi buat belajar membatik.
1: Biasanya anak-anak sekolah,
0: anak-anak TK gitu ya. Terus di Sardono Harjo sendiri kan tidak punya potensi alam yang bisa buat dikunjungi gitu kan, buat wisata enggak. Tapi di Sardono Harjo itu sebagai tempat kunjungan belajar. Jadi edukasi belajar-belajar itu ada di Sardono Harjo.
1: Ternyata
0: seperti itu.
1: Banyak banget ya, dan baru tahu saya. Kenapa Mbak Ajeng waktu itu enggak cerita-cerita ya?
0: Wah, justru dengan adanya Mbak Ajeng dan timnya itu potensi khusus juga di Sardono Harjo dengan adanya di SNTV. Jadi mungkin di tempat lain juga belum ada, di kelurahan-kelurahan lain hanya ada di Sardono Harjo yang didalangin, termasuk Mbak Ajeng itu dengan adanya Warta Desa, dengan adanya DSNTV ya, mempublikasikan dalam bentuk-bentuk media sosial ada di DSN.
1: Berarti kemudian dulu tuh awalnya apakah memang ada beberapa kelompok masyarakat atau masyarakat yang saya punya UMKM ini, punya UMKM ini, punya UMKM ini, yang akhirnya ayo kita gabung ke forum UMKM sesuai dengan keputusan bupati begitu, atau yang belum punya UMKM pun diajarkan, diberikan pelatihan sehingga punya UMKM sendiri gitu Bu, atau seperti apa?
0: Itu

0: Justru dengan tema tumbuh bersama, maju bersama, itu kaitannya memang UMKM itu sebenarnya bukan ini usahaku atau upstreet apa enggak. Jadi sebenarnya kebersamaan itu tadi, karena saling, karena semua warga pastinya punya potensi masing-masing yang belum tentu sama, dan itu pasti saling membutuhkan. Misalkan kayak saya kayak tadi saya sampaikan di Sadono Harja ada produk baby Nila Crispy, ya kan, itu pastinya bukan punya sendiri. Ketika saya berproduksi pasti membutuhkan bibit nilanya, ya kan, pasti membutuhkan komoditi yang lain seperti bahan baku yang lain yang harus sebagai bahan pembuat baby Nila. Nah, dari situ kan berarti sudah ketahuan ya bahwa UMKM di Sadono Harjo itu tidak bisa berjalan dengan sendiri. Kita butuh teman-teman untuk mengelola kolam ikan. Kita butuh kelompok ibu-ibu yang bisa memproduksi nila jadi nila crispy-nya. Kita masih butuh nanti teman-teman yang punya kemampuan desain, jadi untuk membuat packaging baby nila menjadi lebih bagus. Nah, dari situ sudah kelihatan bahwa UMKM harus tumbuh bersama, dan pastinya ketika semua elemen bisa bergerak bersama akan maju bersama untuk warga Sardono Harjo.
1: Oke, ternyata maksud dari
0: tumbuh bersama, maju bersama.
1: Oke, jadi dari apa namanya ide ya Bu, berarti ide kemudian proses produksi dan kebutuhan apa segala macam itu dilakuin bersama-sama sehingga bisa tumbuh bersama dan juga maju bersama teman berdua, seperti itu nggih Ibu.
0: Oke.
1: Apakah ada program-program juga Ibu, kayak misalkan ada pelatihan, kemudian tadi juga sudah disebutkan ada kunjungan, mungkin ada workshop, ada pameran misalkan UMKM di Sardono Harjo yang mungkin kita sebagai orang luar mau datang nih gitu.
0: Betul, ada Mbak Niken. Jadi di Sardono Harjo itu untuk membentuk sebuah UMKM yang punya potensi bagus itu dari pemerintah, itu pemerintah desa khususnya itu udah kesupport dengan adanya kegiatan pelatihan. Jadi sering sekali kita melakukan kegiatan pelatihan, bahkan hampir 2 bulan sekali, bahkan itu kegiatan pelatihan untuk menambah wawasan teman-teman UMKM untuk bisa istilahnya jangan sampai ketinggalan atau biar terus berinovasi. Nah, jadi nggak hanya seperti itu aja, nggak stuck gitu ya. Jadi betul, inovasi dan kreativitas itu terus muncul. Itu sering adanya pelatihan. Lalu di samping pelatihan, kayak kemarin belum lama di bulan kemarin itu ada gelar potensi, gelar potensi di wilayah Sardono Harjo itu menampilkan produk-produk unggulan dari masing-masing padukuhan. Gitu. Jadi kita tahu. Iya. Jadi nanti masyarakat luas akan tahu. Oh, di padukuhan Gondangan itu ternyata ada potensi ini gitu. Oh, di padukuhan Dayan ternyata ada potensi untuk tempat pengolahan sampah misalkan. Oh, ternyata di padukuhan yang lain ada potensi yang lain. Nah, itu sudah kita realisasikan di Sardono Harjo. Jadi pastinya semuanya akan kelihatan di gelar potensi itu.
1: Oke, kira-kira biasanya gelar potensinya itu diadakan berapa bulan sekali atau dalam tempo yang seberapa Ibu?
0: Kalau gelar potensi itu pastinya 1 tahun sekali Mbak. Iya, karena kan butuh proses panjang ya untuk teman-teman UMKM itu mempersiapkan. Terus pastinya kita butuh pelatihan itu tadi, pendampingan-pendampingan, dan bahkan pelatihan itu tidak hanya belajar untuk berproduksi, tapi pendampingan gimana cara memasarkannya, gimana cara ngemasnya dengan baik, gimana memanage keuangannya mungkin, manajemen lah seperti itu yang harus kita dampingin teman-teman UMKM. Jadi pastinya nanti bisa sharing dengan pelaku yang lain. Itu yang harus kita tumbuhkan untuk bersama-sama.
1: Oke, ternyata memang sudah sedetail itu.
0: Iya,
1: ya, sudah diatur sedetail itu teman berdua. Saya kita bukan warga Sardono Harjo ya, jadi enggak bisa ikut ya, Bu ya.
0: Bukan orang Jogja ya.
1: Bukan orang Jogja nih. Apakah kita harus beli rumah di Sardono Harjo supaya bisa kita juga ikut?
0: Kita aminkan ya.
1: Kita aminkan ya. Oke, okay, teman berdua, aku masih nunggu buat kamu yang mau tanya-tanya ya terkait tema kita siang hari ini, forum komunikasi UMKM tumbuh bersama maju bersama dengan Ibu Lina Syafira selaku Ketua Forkom UMKM Sardono Harjo. Ini seru banget obrolan kita siang hari ini, teman berdua. Niken masih tunggu buat kamu yang mau tanya, kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 125 ya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Waktunya
2: ngobrol bareng
3: di Pro 2 Jogja.
1: Pro 2
4: Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih barengan sama Niken Tepang Pro 2 di siang hari ini. Masih bareng juga sama Ibu Lina Syafira selaku Ketua Forkom UMKM Sardono Harja di Studio Pro 2 Jogja. Kita masih ngobrolin hal yang sama di siang hari ini, Forum Komunikasi UMKM Tumbuh Bersama Maju Bersama. Aku ingetin sekali lagi buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini, boleh banget. Kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 atau kamu juga bisa cek aja di live YouTube, karena kita lagi live YouTube ya. Kamu bisa cek aja di YouTube-nya Jogja RRI Jogja Official Tema Pro 2. Ibu Lina, ini sudah ada dua pertanyaan yang menunggu ini Ibu. Mungkin bisa saya bacakan dulu ya sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum, Kak Niken, selamat siang. Aku mau izin bertanya untuk Ibu Lina Syafira selaku Ketua Forum UMKM Sardono Harjo. Ketika kita berbicara tentang tumbuh bersama, maju bersama, pertanyaan saya adalah, ini agak panjang Ibu, gak apa-apa ya. Okay. Bersama siapa sebenarnya pertumbuhan itu terjadi? Apakah bersama seluruh UMKM tanpa melihat skala usaha, kemampuan modal, dan tingkat digitalisasi, atau pada akhirnya hanya UMKM yang sudah siap aja yang akan mampu memanfaatkan peluang tersebut? Dan jika memang forum ini ingin menciptakan pertumbuhan yang inklusif, indikator konkret apa yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa UMKM kecil dan pemula juga benar-benar ikut maju, bukan cuma menjadi peserta aja dalam berbagai kegiatan, tapi nantinya juga tetap mengalami persoalan yang sama setelah forum selesai? Monggo Ibu, pertanyaan agak panjang tapi kritis nih. Iya.
1: Pertanyaan agak panjang dan menarik sekali tuh menikan pertanyaan. Jadi mungkin saya jawabnya dari bawah ya. Itu yang dimaksud Mbak Laras itu dengan forum itu diarahkan ke forum komunikasinya ya. Berarti ya ke lembaganya ya. Kelembaganya ini sebenarnya tidak inklusif. Lembaga ini dibentuk memang untuk mengkoordinir pelaku-pelaku usaha di tingkat paling bawah sebenarnya gitu nggih. Jadi tidak inklusif. Jadi tidak melihat usaha yang masih kecil, permodalan yang masih kecil atau enggak. Jadi semua harus sama-sama, mau yang kecil yang besar, kalau bisa disatukan atau dikoordinir bareng-bareng dengan adanya Forkom, itu pastinya akan lebih ringan dan akan lebih enak dalam bergerak. Karena apa? Karena tuh dari bersama-sama itu UMKM itu berarti tidak sendiri, tidak sendiri. Dengan adanya forum komunikasi, pastinya forum komunikasi itu kan sebuah wadah ya, wadah untuk sharing bersama, untuk ngobrol bersama, untuk memecahkan sebuah permasalahan ya. Mungkin kan pastinya UMKM banyak sekali permasalahannya, gitu. Dengan adanya Forkom ini justru akan membuat kita merasa tidak sendiri. Yang tadi sesuai dengan tema, kita harus sama-sama maju, gitu. Sama-sama tumbuh bersama dan maju bersama. Jadi monggo Mbak Laras, jangan sungkan-sungkan untuk bisa bergabung di Forkom UMKM tersebut. Mungkin Mbak Laras bisa menyampaikan domisilinya ada di mana. Nah, pastinya di setiap forum itu ada koordinatornya, ada pengurusnya, dan beliau-beliau yang sudah diamanahkan itu pastinya bisa merangkul semua pelaku usaha dari tingkat bawah, baik itu yang baru mau memulai usaha atau bahkan yang sudah mapan usahanya. Jadi buat teman-teman yang sudah mapan usahanya, itu pastinya nanti yang akan menggandeng atau merangkul teman-teman yang baru mau belajar. Kuncinya satu Mbak Laras, kita harus yakin dan percaya diri dengan produk kita. Itu okay. Jadi mungkin jawaban dari bawah dulu ke atas. Jadi sebenarnya sangat simpel. Jadi Mbak Laras, tumbuhkan dulu rasa percaya diri, yakin dengan produk saya. Sekecil apapun itu, ketika bisa dikolaborasikan dengan semua pelaku usaha di Forkom, pastinya akan selalu bersama dan pastinya akan tumbuh bersama.
0: Oke, jadi nggak melulu harus usahanya.
1: Jangan merasa dulu sendiri. Iya.
0: Okay. Malah justru kalau misalkan UMKM kita masih kecil, masih butuh pendampingan, justru harusnya ikut ya.
1: Iya, bergabung. Monggo, pasti ada. Selama Mbak Laras tinggal di area Kabupaten Sleman, pasti
0: Ada forumnya.
1: Ada forumnya.
0: Ada forumnya. Ini juga ada yang tanya, warga non Sardono Harjo apakah boleh ikut Ibu?
1: Warga non Sardono Harjo boleh ikut karena di setiap kelurahan itu ada forum komunikasinya masing-masing. Karena kembali ini, lagi selama masih ada di wilayah Kabupaten Sleman.
0: Oke. Selama masih ada di Kabupaten Sleman, kebetulan yang tanya ini warga Pakem, Ibu, jadinya harusnya Pakem. Ada ya, Bu,
1: iya,
0: ya.
1: Ada warga Pakem ada. Okay. Pakemnya mana nih kelurahannya?
0: Kelurahan. Oke, okay, nanti kita bahas di off air ya Karini ya.
1: Iya, boleh, atau kalau mau karena Pakem dekat dengan Sardono ya. Silakan datang di rumah UMKM Sardono Harjo yang alamatnya ada di Jalan Pandanaran 86. Persisnya di depan MTS Pondok Pandanaran.
0: Oke, nanti bisa datang aja ke situ Karini, iya, ya.
1: Di rumah UMKM, nanti bertemu dengan Bu Lina.
0: Oke, lanjut, masih ada pertanyaan lagi Ibu. Dari Tam-Tam ini, motivasi-motivasi apa buat teman-teman kita dengan kendala permodalan, minimnya literasi digital, sertifikasi, gempuran impor yang murah, katanya Ibu. Monggo.
1: Apa tadi yang murah?
0: Gempuran impor yang murah.
1: Oh, gempuran impor yang murah. Oke, baik. Anggi, kalau motivasi-motivasi, yang pertama kita yakin dulu dengan produk kita. Pastinya jangan sampai tidak percaya dengan produknya sendiri. Gimana orang lain mau percaya gitu, Anggi. Terus dengan adanya forum komunikasi yang ada di kelurahan, itu pastinya ada pelatihan-pelatihan itu yang rutin, yang sebenarnya sudah menjadi sebuah agenda kegiatan di masing-masing kelurahan. Pasti ada pelatihan. Kayak kemarin Sabtu kemarin, berarti 2 hari yang lalu, itu di Sardono Harjo ada pelatihan pemanfaatan AI. Jadi teman-teman di Sardono Harjo dibekalin dengan ilmu yang sekarang itu kan segala sesuatunya harus berpikir dengan cepat, berpikir dengan gampang dan gak mau sulit, karena kita sudah dibenturkan dengan banyak permasalahan di kegiatan ekonomi. Pastinya pelatihan-pelatihan itu ada, pasti ada di masing-masing kelurahan. Jadi kalau belum ada atau apa, mungkin bisa langsung dikomunikasikan kalau di kelurahan itu di bawah ulu-ulu. Nah, iya, itu monggo dikomunikasikan. Kalau di Sardono Harjo alhamdulillah sudah terkondisikan dengan baik nih untuk semua pelatihan dan kegiatan-kegiatan pendampingan. Lalu untuk masalah permodalan, sebenarnya fasilitas dinas di Kabupaten Sleman itu juga ada. Jadi nanti yang butuh permodalan sebagainya bisa aja datang ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman, bisa konsultasi di situ. Jadi usahanya seperti apa, saya punya kendala seperti apa, dan itu bisa dikonsultasikan di situ. Dan di Kabupaten Sleman itu ada yang namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Nah, situ kayak semacam puskesmasnya UMKM. Jadi kalau sakit, ya, meriang atau sedih gitu ya, terkait dengan usaha, datang aja di PLUT Sleman berkonsultasi. Saya punya permasalahan seperti ini, termasuk permasalahan permodalan tadi. Nanti akan dicarikan solusi di kantor Dinas Koperasi dan UMKM gitu.
0: Ternyata bisa datang aja nanti di PLUT, Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke, itu tempatnya ada di mana, Ibu?
1: Kalau yang di Sleman sini ada di depan rumah dinas bupati, pas di pojokan depannya. Tapi kalau untuk pusat kegiatan pelatihan, edukasi dan semuanya itu ada di kantor besarnya di Minggir.
0: Ya. Ini buat teman-teman berdua warga Sleman bisa nih nanti konsultasi dulu ya di PLUT.
1: Jadi permasalahan dulu apa aja nanti akan terselesaikan, termasuk permodalan dan lain sebagainya.
0: Ini dari saya di Imogiri juga pertanyaan masih 11-12 sama Ibu. Apakah UMKM baru dan baru perintis bisa bergabung? Bisa ya Ibu ya, semuanya bisa.
1: Bisa.
0: Dan apakah Forkop ini juga bisa untuk pinjaman modal untuk usaha gitu? Tadi juga sudah disampaikan bahwa harusnya konsultasi aja ke PLUT ya.
1: Kalau di Forkomnya sendiri nggak ada, nggak bisa, karena Forkom itu kan wadah untuk berdiskusi. Jadi nanti ketika sudah bergabung di Forkom, nanti pasti ada arahan kan, ada solusi. Oh berarti kamu harus kayak gini, berarti kamu harus kesini. Jadi semua kendala itu di dikomunikasikan dan diskusikan bersama di forum itu. Yeah. Jadi yang namanya forum kan sebuah wadah buat diskusi, buat ngobrol bareng. Okay. Nah, jadi kalau saya pengen gabung di Forkom biar saya nanti dapat permodalan, itu salah.
0: Mindsetnya udah salah, niatnya udah salah.
1: Jadi Forkom itu sebagai wadah gitu ya. Nanti kita sharing bersama, diskusi bersama untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada.
0: Oke, ternyata gitu teman Pradua ya. Lanjut lagi, karena sudah jam 12:30, ternyata kita molor sebentar, gak apa-apa. Dari Karini di Pakem, masih dari Karini, untuk UMKM batik ibu, apakah yang ada di Dusun Bulusan itu? Katanya ibu
1: Ada. Oh, ada dari, batik ya, di jurusan di Padukuhan Bulusan. Oh ya, tadi yang saya sampaikan batik tulis ya, di tempat di Merisian tempat Bulurah. Nah, di Sardono Harjo ada batik printing di Bulusan. Itu kebetulan ownernya Pak Duku sendiri tuh, tempatnya Pak Didi. Jadi bisa belajar di situ. Karena kebetulan kalau ada kunjungan dari daerah lain, karena Sardono aja sering dipakai kunjungan ya. Baik dari dalam kota maupun luar kota atau bahkan luar pulau. Itu kunjungan di Sardono Harjo itu biasanya ke batik printing itu di Dusun Bulusan. Terus nanti batik tulisnya ada di Merisen tempat Bulurah. Terus nanti rumah UMKM-nya di tempat saya sendiri. Terus Baby Nila ada di Padukuhan sebelahnya gondangan apa? Ngalangan. Di Padukuhan Ngalangan. Terus ada Banyu Bening. Banyak sekali Mbak tempat-tempat edukasi di Sardono Harjo.
0: Oke. Buat teman Pradua yang mungkin nanti anak-anak TK mau edukasi gitu kan ya, nanti bisa datang aja ke Sardono Harjo karena udah banyak banget UMKM yang bisa untuk edukasi ya.
1: Iya,
0: teman Pradua. Pertanyaan terakhir ini dari Katri di Playen, apakah produknya masih dijual di area lokal ibu atau bisa lewat online?
1: Produk apa nih yang
0: produk
1: ditanyakan?
0: Produk UMKM yang dari Sardono Harjo kayak misalnya.
1: Produk Sardono Harjo sudah bisa dipasarkan secara online, bisa dicari. Baby Nila Crispy Bude juga sudah ada di online. Sabun Super Kinclong juga ada di online, batik juga ada di online. Bisa. Pokoknya di mana-mana ada.
0: Tapi kalau misalkan saya ibu mau datang ke Sardono Harjo, apakah ada kayak misalnya koperasi atau etalase yang ini produk-produk seluruh dari UMKM Sardono Harjo tuh ada di situ gitu Bu. Jadi kalau misalkan kita nggak harus datang ke rumah
1: satu-satu.
0: Ibu Lina,
1: Kalau saat ini kita ada rumah UMKM. Jadi rumah UMKM Sardono Harjo itu memang tempat berkumpulnya teman-teman pelaku usaha untuk menitipkan produk-produknya. Cuman ya belum terkonsep secara bagus, tapi paling enggak rumah UMKM itu sudah bermanfaat ketika ada kunjungan. Jadi kalau pas nanti ada kunjungan atau apa, pasti displaynya lengkap, komplit di situ ya.
0: Nanti bisa datang aja
1: di rumah UMKM di Pondok Pesantren Pandanaran.
0: Di Pondok Pesantren Pandanaran. Nanti ketemu sama Ibu Lina, Ge.
1: Iya, betul.
0: Nanti kapan-kapan kita ke sana. Saya pengen coba baby nilanya ini, Ibu. Seperti apa rasanya, teman Pradua?
1: Enak
0: nanti
1: banget,
0: kepo, ya.
1: Crispy banget.
0: Oke. Kalau udah ngomongin soal makanan tuh luluh, Ibu.
1: Pas jam siang ya.
0: Pas jam siang juga ya. Mungkin terakhir, Ibu, karena kita sudah jam 12:30 lebih, mungkin harapannya untuk Forkom UMKM Sardono Harjo dalam waktu dekat seperti apa? Monggo, mungkin bisa disampaikan.
1: Harapannya buat semua teman-teman pelaku usaha khususnya yang ada di Sardono Harjo, terus kita tingkatkan kemampuan kita dalam berinovasi dan berkreativitas sesuai dengan tagline kita yang harus kalau tema siang kita hari ini tumbuh bersama dan maju bersama sesuai dengan tagline Sardono Harjo, UMKM Sardono Harjo berkarya dan mandiri. Jadi pastinya
0: berkarya dan mandiri.
1: Iya, betul. Gitu Mbak Nike.
0: Oke, sepertinya kita cukup sampai di sini karena kita sudah jam 12:30 lebih. Enggak apa-apa teman Pradua ya. Jadi kita udah ngobrolin soal forum komunikasi UMKM tumbuh bersama maju bersama, seru banget obrolan kita siang hari ini. Nanti kalau ada teman Pradua kayaknya yang ini banyak banget tertarik untuk beli gitu kan ya atau join, nanti bisa kalau warga Sleman sih bisa ya join, tapi kalau non Sleman sepertinya nggak bisa ya. Kita cukup tertarik aja teman Pradua ya, nanti kita bisa ikut belajar di situ teman Pradua ya. Nanti bisa kalau memang mau beli-beli nanti bisa cek aja di rumah UMKM atau nanti bisa cek online-nya. Beda-beda ya Bu, berarti per UMKM ini online-nya beda-beda. Ternyata beda-beda teman Pradua, tapi bisa datang aja ke Sleman supaya lebih lengkap, nanti bisa di rumah UMKM teman Pradua. So kalau gitu Niken masih nemenin kamu nih nanti di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Buat kamu yang mau request lagu Niken masih bisa, kamu bisa WhatsApp aja di 0811251125 ya.
2: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pradua Jogja.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Ya, sini dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Masih ditemenin sama Niken di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Niken di santai siang sampai nanti jam 3 sore, teman Broadway. Tadi seru banget obrolan kita barengan sama Ibu Lina, teman Broadway ya. Seru dan menyenangkan sekali. Buat teman Broadway mungkin bisa dicek-cek ya, kalau kamu misalkan punya UMKM nanti bisa ikut join pelatihan di Forkom-Forkom Kelurahan atau Kapanewon kamu di daerah Sleman, teman Pradua. Seperti tadi Karini sama Sayid juga yang pengen join, tapi kalau di Imogiri kayaknya belum ada di Bantul ya, adanya cuma di Sleman aja. Nanti bisa cek buat kamu warga Sleman, teman Pradua. Seru sekali sepertinya ya, ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk sama-sama memajukan ya indeks ekonomi yang semuanya serba sulit, teman Pradua. Memang kita harus tumbuh bersama, maju bersama ya. So, ini masih ditemani sama Niken di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Buat teman Pradua yang mau request lagu, ya biasanya ini di jam-jam segini tuh udah mulai ngantuk, teman Pradua ya, abis makan siang. Cuman aku sih masih bingung kira-kira enaknya makan siang apa, teman Pradua. Aduh, kalau mau makan siang ayam kayaknya sudah setiap hari makan ayam. Cuman kalau gak makan ayam juga makannya apa, teman Pradua? Makan lele. Iya, kadang-kadang pilihannya cuman itu ya, yang bikin boring, yang bikin bosen. Jadi kayak ya itu-itu aja, itu-itu lagi, teman Pradua. Tapi gak apa-apa, yang penting makan. Jangan lupa sayur sama minum air putih supaya gak dehidrasi ya. Apalagi cuaca di Jogja ini tengah panas hari ini, teman Pradua. Lihat dari studio Pradua Jogja di luar kayaknya panas banget ya. So, teman Pradua, buat kamu request lagu ke Niken ya, kira-kira pengen denger lagu apa di siang hari ini, boleh banget kamu bisa WhatsApp ke Niken pengen diputerin lagu apa. WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Resonansi Duni. Lagu ini menjadi lagu pembuka dalam album Akselerasi Mandalika. Bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang ada. Jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar.

persiapan panjang sudah dilakukan timnas Indonesia U20 bersama pelatihnya Nova Arianto untuk memasuki fase puncak ya, mencapai peak performance di pertandingan Taman Pradua. Jadi Taman Pradua Indonesia U20 ini mulai dibentuk bulan Mei 2026 kemarin. Nova memulainya dari pemusatan latihan di Sleman, Jogja. Ini adalah persiapan awal ya menuju Piala AFF U19 2026 Taman Pradua. Tanpa agenda uji coba internasional, Indonesia U19 tampil di Piala AFF U19 2026 dan hasilnya berada di peringkat ketiga setelah menang atas Kamboja dan kalah dari Australia di semifinal Taman Pradua. Dan setelah kegagalan itu persiapan lebih baik dilakukan, cuman memang gak ada persiapan khusus seperti dilakukan Nova Arianto di saat menangani Indonesia U16 hingga akhirnya tampil di Piala Dunia U17 2025 Taman Pradua. Dan pada pertengahan Agustus 2026 ini, pemusatan latihan Garuda Muda ini bergeser dari Yogyakarta ke Samut Prakan, Thailand. Ini adalah pemusatan latihan pertama di luar negeri di tahun 2026, Taman Pradua. Selama di negeri Gajah Perang ini, Indonesia U20 melakoni dua laga uji coba Taman Pradua melawan Uni Emirat Arab dan juga Irak, dan kedua tim juga memang sedang melakukan persiapan ya tampil dalam kualifikasi Piala Asia U2027 Taman Pradua. Pertandingannya dilakukan secara tertutup dan sebagai persiapan tampil dalam kualifikasi Piala Asia U2027 di tahun 2026 ini, kekuatan tim memang coba untuk dirahasiakan dari tim analisis calon-calon lawan Taman Pradua. Dan hasilnya adalah laga uji coba Indonesia kontra Uni Emirat Arab ini berakhir dengan skor imbang 0-0, sedangkan uji coba melawan Irak berbuah kekalahan 1-2 Taman Pradua. Dan ini pastinya menjadi modal Indonesia ke kualifikasi Piala Asia 2027 Taman Pradua. Habis ini kira-kira apa, adakah pertandingan-pertandingan lagi yang memang harus dilakukan sama timnas Indonesia? Abis ini aku mau kasih tahu ke kamu, Taman Pradua. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus barengan sama Niken di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saudari Eva, Anda telah melanggar pasal 284 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai penggunaan trotoar untuk pejalan kaki dengan bukti pertama tangkapan layar CCTV di Jalan Jenderal Sudirman. Apakah itu benar?
3: Mohon maaf Yang Mulia Hakim. Iya, itu saya. Tapi waktu itu jalanan lagi macet banget. Saya takut terlambat kerja.
2: Baik, selanjutnya alat bukti kedua dari rekaman CCTV di Jalan Kusuma Negara. Apakah terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar dari saudari Eva?
3: Nah, kalau yang ini, saya ya karena males nunggu lampu merah aja sih.
2: Terima kasih untuk jawabannya. Karena menurut hakim tidak ada alasan pemaaf dan pembenar dari saudari Eva, maka saya putuskan saudari Eva divonis hukuman kurungan selama 2 bulan.
3: Ya ampun, untung tadi cuman mimpi. Gak lagi-lagi deh berani naik motor nerobos trotoar.

Tomobra 2, tadi kita udah ngobrolin timnas Indonesia yang sedang melakukan persiapan gitu kan ya. Melakukan atau melakoni dua laga uji coba melawan Uni Emirat Arab dan juga Irak. Ya, ini dua-dua tim yang menjalani dua laga uji coba bersama Indonesia ini juga sedang melakukan persiapan tampil nanti di kualifikasi Piala Asia 2027, Taman Berdua. Nah, sekarang timnas Indonesia selain itu juga yang memang hasilnya ternyata kontra dengan Uni Emirat Arab berakhir dengan skor imbang 0-0, sedangkan uji coba melawan Irak ini berbuah kekalahan 1-2, Taman Berdua. Sekarang Arkan Kakak dan juga teman-teman di Timnas Indonesia yang lain sedang fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi Malaysia nanti di tanggal 31 Agustus Teman Berdua. Kemudian akan tanding juga melawan Laos ini di tanggal 3 September. Kemudian Australia nanti di tanggal 6 September Teman Berdua di persaingan grup H kualifikasi Piala Asia 2027, Taman Berdua. Sebelum berangkat ke Laos, pemain tidak lagi mendapatkan menu latihan yang berat. Semua program nanti dibentuk untuk memancing performa terbaik pemain di 3 pertandingan, Taman Berdua. Dan setelah sukses lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025, sekarang Nova juga diharapkan bisa membawa Indonesia U20 untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2027, Teman Berdua. Ini bukan mimpi yang mudah untuk digapai, tapi juga gak mustahil untuk digapai juga, Teman Berdua. Jadi kita sebagai supporter di sini ya, cuman bisa ikut support kepada teman-teman atlet-atlet kita yang sudah latihan, sudah berjuang keras besok melawan Malaysia, Laos dan juga Australia di tanggal 31 Agustus sama 3 September dan 6 September Teman Berdua nanti di kualifikasi Piala Asia 2027. Mari kita support ya, semoga menang dan bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2027.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2. Lagu yang berada di posisi puncak chart kita minggu ini, selamat untuk Shallow on 7, Sederhana.

102,5 FM Radio by Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita di Indonesia sesungguhnya masih bareng sama Niken di Radio by Jogja sampai nanti jam 3 sore, teman berdua. Jam-jam rawan ngantuk ya. Sebenarnya jujur ngantuk banget, tapi cuaca di luar juga panas banget, silau banget, teman berdua. Jadi kayak gerah gak enak gimana gitu ya kalau cuacanya panas. Rasanya kayak cuman pengen minum dan minum. Jadi kayak udah kembung nanti perutnya, jadi kayak yang merasa gak terlalu lapar kalau biasanya kebanyakan minum aku, teman berdua. Rasanya juga kayak pengennya tuh minumnya es terus ya. Kayaknya es jeruk atau es teh ini enak banget nih siang-siang bolong kayak gini. Panas banget kayak gini, teman berdua ya. Tapi kalau kebanyakan minum-minuman manis di saat cuaca yang lagi buruk kayak gini tuh biasanya bikin tenggorokan jadi serak-serak gimana gitu, jadi gak enak, teman berdua. Bisa bikin batuk, akhirnya juga pilek, malah jadi bapil, teman berdua ya. Jadi buat kamu yang mungkin memang cuaca tuh lagi panas-panasnya dan sukanya tuh minum es, kayaknya mending air es aja, teman berdua, untuk menghindari minum-minuman yang manis ya, sama makan makanan yang manis juga, supaya kesehatan kita tetap terjaga. Banyakin minum air putih ya, ini juga awareness juga buat aku, supaya untuk tetap menjaga minum air putih dikala kerjanya memang ngomong seperti ini, teman berdua ya. Apalagi cuaca di luar juga panas banget. So, aku nemenin kamu nih di santai siang sama nanti jam 3 sore, teman berdua. Masih panjang buat muterin lagu-lagu yang enak buat kamu pastinya. Semoga nemenin kamu yang mungkin di siang hari ini lagi ngantuk ya, kalau diputer lagu-lagu yang enak biasanya sambil nyanyi-nyanyi jadi gak ngantuk, teman berdua ya. Habis ini aku mau muterin dulu satu lagu kesukaan dari teman berdua, udah lewat sering di FYP ya, udah sempet viral banget. Aku mau puterin lagunya Eno featuring Ari Lesmana, sesi potret ya, spesial buat nemenin kamu di siang hari ini, tentunya barengan sama Nika di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin Niki di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Niki di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore, teman Broadway. Nemenin kamu mungkin di siang hari ini lagi ngantuk ya. Biasanya kalau udah jam-jam segini tuh kerjaan udah mulai kelar. Terus kemudian udah makan siang juga, udah sholat, udah ngapa-ngapain ya. Saatnya leha-leha menunggu jam pulang, teman Broadway ya. Kecuali kalau memang hari Senin tuh kerjanya memang lebih banyak dari biasanya, jadi memang harus kebut kejar target, apalagi ini juga udah mulai memasuki minggu-minggu terakhir di bulan Agustus ya. Biasanya targetnya tuh masih banyak banget, teman Broadway. Kalau mau diputerin lagu-lagu favorit kamu di Broadway Jogja, ini bisa banget. Tadi ada Katri pengen diputerin lagunya Dua Lipa. Belum sempat aku cari, Katri, coba abis ini aku cari dulu ya. Kira-kira apakah ada lagu yang di request sama Katri di play-in? Nanti kalau ada langsung aku puterin buat Katri di play-in ya. Buat teman Broadway juga yang mau diputerin lagu favorit kamu, boleh banget, kamu bisa WhatsApp aja ke Niki di 08112511025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat deh handphonenya.
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

Tama Bradua masih ditemenin sama Niken ya di 102,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu. Sampai nanti jam 3 sore teman Bradua, aku update lagi. Ini berdasarkan data Kementerian Pariwisata di tahun 2024, teman Bradua, ada di Jogja ya, ada 233 desa wisata di daerah istimewa Yogyakarta, teman Bradua. Setelah tadi kita ngobrolin soal UMKM yang ternyata di Kabupaten Sleman sudah sebegitu majunya ya, ada forum komunikasi, kemudian biasa juga ada G2RT dan lain sebagainya, udah maju banget teman Bradua. Sekarang di Jogja ini juga ada nih desa wisata ya, dan Kabupaten Sleman juga ini jadi wilayah dengan jumlah desa wisata terbanyak, yaitu sekitar 79 desa teman Bradua. Jumlah ini setara dengan 33,9% dari total desa wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Habis itu disusul sama Kota Yogyakarta dengan 45 desa wisata, kemudian Bantul ini ada 44 desa, Gunung Kidul ada 41 desa, dan Kulon Progo sebanyak 24 desa, Taman Pradua. Boleh kasih tahu ke Niken, kira-kira kamu pernah berkunjung ke desa wisata mana aja yang ada di Jogja, Taman Pradua, atau mungkin ngasih tahu ya supaya aku bisa main ke desa wisata itu, Taman Pradua. Kira-kira yang paling bagus di daerah Sleman, Bantul, Kota Kulon Progo, dan Gunung Kidul, kira-kira yang paling bagus versi kamu desa wisata di mana, teman Bradua? Bisa ya sambil cerita ke Niken, sambil request lagu ya. Tadi aku belum muterin lagu yang dari request sama Katri di playen, habis itu nanti lagunya yang di request sama Taufik di Godean, Post Malone yang Gay for That ini nggak ada nih Taufik, jadi kamu bisa request lagu lain ya, nanti aku cariin kira-kira ada atau enggak. Kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811251102.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Borelebo. Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Kedua masih ditemenin sama Niken di Santai Siang. Gak kerasa sudah hampir jam 3 sore ya. Udah mau selesai aja. Aku ternyata nemenin kamu di Santai Siang teman berdua. Gak kerasa ya udah 5 jam nemenin kamu. Udah nemenin muterin lagu-lagu yang enak teman berdua. Tapi habis ini aku harus pamit dulu karena sudah hampir jam 3. Waktunya nanti kamu bisa ditemenin sama Ajeng ya di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. Nanti bisa lanjut request sama dengerin lagu-lagu yang enak di Sore Ceria teman berdua. So kalau gitu Niken pamit ya. Dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2 hari ini Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Safira Ajeng.
1: Info Pro 2.
0: Sebelum Pro 2 kita awali Info Pro 2 kali ini dari berita internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memperkuat kerjasama internasional dengan Australia Catholic University. Kolaborasi tersebut mencakup program joint degree dan juga double degree, riset bersama pendidikan doktoral dan juga pertukaran mahasiswa, dosen hingga pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Kerjasama ini dibahas dalam pertemuan Visitation and Collaboration Discussion di Kampus Terpadu UMY pada Sabtu 22 Agustus 2026 dan kedua universitas menekankan pentingnya kerjasama internasional yang menghasilkan manfaat nyata bagi pengembangan pendidikan, penelitian, inovasi, serta kualitas sumber daya manusia. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikdasmen memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTB dari Badan Pemeriksa Keuangan ataupun BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Kemendikdasmen menyatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola dan juga administrasi. Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah juga meminta jajaran kementerian untuk segera menindaklanjuti catatan serta rekomendasi dari BPK. Penguatan pengendalian internal dan juga fungsi pengawasan pemerintah akan terus dilakukan agar pengelolaan anggaran semakin transparan serta mengurangi potensi penyimpangan. DPRD Kota Yogyakarta mendorong pelajar lebih aktif memahami dan juga mengawasi jalannya pemerintahan melalui program Parlemen Pelajar. Program yang diinisiasi dari pemerintah Kota Yogyakarta tersebut menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengenal proses demokrasi dan juga fungsi lembaga legislatif. Tahun ini kegiatan mengangkat tema dari ruang kelas ke ruang sidang replikasi wakil rakyat muda dan diikuti oleh 40 pelajar SMA, SMK, serta MA. Peserta mendapat pengalaman melalui simulasi kerja DPRD dan juga pembahasan berbagai isu strategis. DPRD berharap kegiatan ini tidak hanya sebagai kepentingan ataupun pembelajaran, tetapi juga dapat mendorong pelajar untuk ikut menyampaikan aspirasi serta mengawasi kebijakan publik secara bijak. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.go.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Selamat sore teman berdua, Sugeng Zonton teman berdua. Senin ya, akhirnya sampai juga di penghujung hari ini teman berdua. Buat kamu yang dari pagi sudah kuliah, kerja ya kan, ataupun sekolah, dan juga mungkin yang masih berkutat nih dengan tugas yang rasanya gak ada habisnya, gak selesai-selesai. Sekarang waktunya sedikit tarik nafas teman berdua, ya kan, tenang sedikit gitu kan. Gak perlu buru-buru, nikmatin perjalanan sore ini, nikmatin musik, dan juga biarkan tentunya Perdua Jogja nemenin kamu sampai perjalanan tujuan kamu nih teman berdua. Dan kalau kamu request untuk menemani sore kamu kali ini, langsung join aja di

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you.
1: Teman Pro 2, ada satu hal yang selalu menarik dari Yogyakarta. Bahkan di hari Senin yang sibuk sekalipun Teman Pro 2, ada selalu ada ya sesuatu yang bisa bikin kita tuh berhenti sebentar dan juga bilang, oh iya, Jogja emang seistimewa ini. Hari ini suasana kota Jogja yang cukup ramai Teman Pro 2 ya kan. Kalau tadi aku cepet macet sih, agak lumayan di daerah Jalan Palagan ya kan. Panas-panas ya kan, macet. Buat kalian yang mungkin lagi kena macet juga semangat ya, yang sabar, sing sabar mas. Dan kali ini juga aku mau menyapa yang udah gabung di 0811-2511-025. Halo, selamat sore, kata Mbak Tri. Ngombe kopi campur susu, cakep. Sing penting happy, rasa nesu-nesu. Asik masnya Mbak Tri, asik ya, emang bener sih. Sing penting ngombe kopi aja nesu-nesu ya Mbak. Sing penting apa tadi? Ngombe kopi campur susu, sing penting happy rasa nesu-nesu. Iya. Apalagi kalau kena macet, aduh. Macet kalau dingin enggak masalah, macet panas enggak apa-apa, disyukuri ya. Disyukuri masih bisa kemana-mana, disyukuri masih bisa bekerja, diberi sehat ya kan Mbak Tri. Dan kali ini Mbak Tri mau request lagu apa Mbak Tri? Katanya nih minta lagunya Stray, apa nih? Stray Kids ya. Coba aku cari kan, Stray Kids, oh ada yang judulnya This and That. Oke, okay. Udah ready ya Mbak Tri ya. Spesial buat Mbak Tri ya, kali ini udah gabung. Thank you, motor nomor Mbak Tri udah gabung di 0811-2511-025. Dan kalian juga bisa request lagu tentunya Teman Pro 2, biar gak bosan, biar gak apa ya, menanti kesabaran kalian kali ini ya. Ada Kak Taufik juga, oh yang tadi minta lagunya Indrajat, siap. Oke, okay. Kalau gitu kita ke Mbak Tri dulu. Lagunya ada This, hilang nih, oh ada nih, This and That ya, dari Stray Kids. So, stay tune ya Teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, ini dia teman Pro 2. Lagu yang berada di posisi puncak chart kita minggu ini, Selamat untuk Shallow on 7, Sederhana.

Ngomong-ngomong soal Senin teman berdua, siapa yang tadi pagi udah bilang, aduh Senin lagi, tiba-tiba udah Senin ya, kayaknya kemarin baru Minggu ya kan. Tenang, kamu gak sendirian teman berdua, tapi coba deh kita ubah sedikit ya cara pandang kita. Senin itu bukan musuh ya kan, Senin cuma hari pertama dari perjalanan kita menuju akhir pekan teman berdua ya kan. Kalau kamu misalkan hari ini belum berjalan sesuai rencana, berarti masih ada waktu seminggu untuk memperbaiki, dan Senin besoknya kita bisa dapat Senin dan juga menyelesaikan target-target kita. Aku mau menyapa juga Kak Tri, tadi udah aku puterin ya Stray Kids-nya, This and That-nya. Kali ini ada Kak Nina yang udah gabung juga, minta lagunya Angeline yang satu mimpiku. Oke, ready buat menemani sore ceria kali ini. Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kata Mbak Tri di pelayan, katanya ngombe kopi campur susu, sing penting happy, rasanya susu. Aku yono loh Mbak Tri, ngombe susu karo kopi, senajan susu tetap kutu happy gitu kan Mbak Tri. Oke teman-teman dua, buat kalian yang dari kemarin bingung nih ya, cari tempat belajar gitu kan, untuk belajar MC ataupun bahasa Jawa gitu. Ada nih salah satu grup Ajar Nembang namanya teman-teman dua. Ini jadi salah satu ruang belajar bagi teman-teman MC pemula nih yang mau belajar tentang bahasa Jawa ataupun latihan yang digelar setiap Senin malam teman berdua dengan materi teknik dasar nembang, vokal dan juga pernapasan. Dan sebagian besar peserta ini juga diikuti pembelajaran dari tingkat dasar bermodal ketertarikan aja nih ya, buat kamu yang baru tertarik atau terdorong. Ini pas banget dan nanti kalian bisa belajar sekaligus juga praktek. Dan ini juga ada ujian tingkat dasarnya teman berdua dan langsung dipegang oleh ahlinya bahasa nih, yang digelar nih dalam rangka hari peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Koordinatornya ada Bapak Sumardi yang menyampaikan bahwa pembelajaran ini penting bagi MC agar mampu nembang dengan benar saat bertugas ataupun juga bisa memberikan kemampuan nembangnya yang baik, dapat memberikan pengalaman lebih menyenangkan kepada tamu. Jadi kamu kapan nih mau belajar nembang? Mau ngajak siapa ataupun mau kapan?

0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Buat kalian yang penasaran sama Taman Budaya Bantul, sudah gimana sih perkembangannya? Ini dari pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul ini memastikan proyek pembangunan Taman Budaya Bantul teman-teman dua yang saat ini masih terus berjalan sesuai dengan jadwal. Dan saat ini proses pembangunan fisiknya masih berada pada tahap pertama dan juga ditargetkan rampung pada awal Desember nih 2026. Pas banget ya buat kalian yang mau udah prepare-prepare event budaya ataupun ketoprak ya. Pas banget nih di bulan Desember, nanti awal Desember bisa ngadain di sini. Dan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Bantul Yanatun Yunadianta juga menyatakan bahwa konstruksi TBB ini sepenuhnya di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan juga Kawasan Permukiman DPUPKB Bantul. Meskipun demikian, dia juga memastikan nih bahwa progresnya tetap berjalan secara bertahap gitu teman pro 2. Dan kali ini aku juga mau menyapa yang udah gabung di 101.5 FM tentunya di 0811-2511-025 ada Kak Nana. Halo Kak, sore dong, mau request Semata Karenamu dari Mario. Oke. Kalau gitu aku cariin dulu ya Kak Nana. Dan kali ini requestnya Kak Nina dulu tadi ya yang udah gabung minta lagunya yang Home dari Charlie Butler. Stay tune teman pro 2 di 101.5 FM pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ke Kota Gede membeli perak, cakep. Pulangnya membawa kainnya si Alif. Mari budaya terus bergerak bersama generasi muda yang kreatif. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini Safira Ajeng menemani kamu di sore ceria tentunya ya. Dan kali ini kita punya waktu sekitar 30 menit teman Pro 2 untuk ngobrol, berbagi cerita, dan juga tentunya mengenal sosok-sosok muda yang punya perhatian besar nih kepada kebudayaan Indonesia. Dan teman Pro 2, kalau kita bicara tentang budaya, mungkin yang langsung terlintas itu adalah batik tradisional, kemudian gamelan, rumah adat, bahasa daerah, ataupun berbagai upacara tradisi lainnya yang sudah diwariskan ke generasi. Tapi pertanyaannya, apakah budaya hanya sebatas sesuatu yang kita warisi, atau justru budaya harus kita hidupkan, kita kenalkan, bahkan kita bawa ke ruang-ruang supaya tetap dekat dengan generasi muda. Dan sore kali ini kita akan ngobrol nih bareng teman kita yang udah hadir di Studio Pro 2 Jogja. Hai, selamat sore Kak.
1: Halo. Halo, selamat sore.
0: Agak jeda ya. Malam habis perjalanan ya, luar biasa ya. Macet ya Kak ya?
2: Betul.
0: Emang Jogja lagi macet-macetnya nih, luar biasa ya. Ini tadi OTW dari mana?
2: Kita OTW dari salah satu daerah di Jogja.
0: Salah satu daerah ya.
2: Condong Catur.
0: Itu emang tempat padat-padatnya sih.
2: Betul, apalagi jam kerja,
0: nah,
2: betul ya.
0: Nah, buat kalian yang lagi lewat Condong Catur yang lagi macet, pokoknya yang sabar ya. Kita
2: sambil
0: siap menemani.
2: Kita ya,
0: sambil dengerin kita tentunya. Emang like, agak deket lagi boleh Kak? Biar soundnya kedengeran. Nah, good. Oke. Nah, ini teman Pro 2 yang udah hadir di Studio Pro 2 Jogja. Yang pertama ada Kak Hilmi Zaidan, Grand Winner dari Putra Kebudayaan Indonesia. Halo Kak Hilmi Zaidan.
1: Halo, selamat sore.
0: Aku manggilnya apa nih?
1: Kak Zaidan boleh.
0: Kak Zaidan. Ada juga yang udah hadir kali ini Kakak Muhammad Satrio Nusantara, founder Putra Putri Kebudayaan Indonesia.
3: Halo, selamat sore teman Pro 2.
0: Asik, akhirnya nih foundernya nih datang langsung nih ya, di Studio Pro 2. Ada juga Kak Tria Wulan dari Laka, Grand Winner Putri Kebudayaan Indonesia. Halo Kak.
4: Halo, selamat sore.
0: Manggilnya Kak siapa nih?
4: Tria boleh.
0: Kak Tria, pasti anak kelima. Bukan ya? Anak ketiga dong.
4: Iya kan.
0: Dan kali ini tentunya dari Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Kalau kita ngobrolin tentang Putra Putri Kebudayaan Indonesia, mungkin dari foundernya dulu sih. Apa sih sebetulnya target dari adanya duta ya, kita panggilnya duta Putra Putri Kebudayaan ini?
3: Oke, sebelumnya selamat sore.
0: Sore.
3: Senang sekali akhirnya bisa langsung main ke Pro 2 Jogja. Setelah dari kemarin hanya talent-talentnya saja nih Kak. Akhirnya berkesempatan langsung untuk main ke Pro 2 Yogyakarta. Sebelumnya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah memberikan ruang untuk kami, khususnya para putra-putri kebudayaan, untuk terus mengembangkan maupun mempromosikan kebudayaan yang ada di Nusantara. Dan kalau ditanya tentang tujuannya, sebenarnya banyak ya Kak tujuannya. Tapi yang paling penting adalah kita melihat adanya potensi untuk terus mencintai budaya di tengah kemajuan zaman yang sekarang tuh pesat banget ya Kak. Kalau kita lihat barat, timur semuanya tuh menjadi satu ya. Nah kita melihat itu sebagai satu potensi bahwa Indonesia juga bisa untuk memperkenalkan budaya di tengah peradaban dunia.
0: Oke, gitu ya. Karena kita kan ikonnya di pada budayanya ya. Ajining bangsa tumunung ing budaya. Nah gitu kan katanya ini sih orang-orang yang ahli Jawa gitu.
3: Betul.
0: Kan. Tapi kita geser coba ke Mas Zaidan dan juga Kak Tri. Ini kan Kak Tri dan juga Kak Zaidan ini sebagai Grand Winner ya, Putra Putri Kebudayaan. Gimana sih rasanya kemarin terpilih gitu kan? Apa nih kedip-kedipan? Jawab dong. Kenapa kedip-kedipan? Jawab mungkin dari yang putra dulu deh. Gimana nih?
1: Perasaannya senang banget, tapi juga akhirnya ngerasa terbayar ya segala usahanya. Karena kemarin juga aku sendiri itu mewakili Jogja kemarin.
0: Oh gitu, tapi asli Jogja?
1: Tiga tahun di Jogja.
0: Oh, tiga tahun di Jogja.
1: Cuma kemarin mewakili Jogja, berkompetisi sama teman-teman di provinsi lainnya, di nasional, dan alhamdulillah memang rezekinya dan rasanya luar biasa sekali.
0: Luar
1: sih.
0: Biasa ya. Gimana kemarin kalau Kak Tria untuk program apa sih, kalau kita mungkin di Duta Bahasa itu kira-kira Krida Bahasa ya? Kalau dari Duta Budaya itu apa? Kebudayaan itu?
4: Kebetulan aku dari Kalimantan Tengah. Asik. Ya Kak.
0: Okay.
4: Dari Palangkaraya.
0: Non jauh di sana ya ternyata. Ya. Gimana nih?
4: Kebetulan kita itu setiap finalis punya advokasi namanya.
0: Advokasinya, gimana nih advokasinya?
4: Kalau kebetulan saya kemarin advokasinya berjudul Cantik Berbudaya.
0: Oke.
4: Okay. Lebih tepatnya untuk ke perempuan ya. Biasanya kita menggunakan kombinasi batik itu dipakai untuk baju atau dress atau kebaya dipakai casual. Contohnya yang saya pakai hari ini ya.
0: Oke, okay. Oh iya, bener-bener jadi salah satu apa tadi advokasinya adalah penggunaan batik.
4: Betul,
0: gitu kan ya.
4: Apa saja.
0: Oke, okay. Kalau putranya gimana nih advokasinya apa nih kemarin?
1: Kalau aku waktu itu membawakan advokasi judulnya Kutub. Kutub itu adalah singkatan dari Kupas Tuntas Budaya.
0: Okay.
1: Jadi ide utamanya adalah menggunakan sosial media sebagai wadah untuk menyebarkan konten budaya tapi secara singkat tetapi juga relevan.
0: Oke, jadi apa tadi Kutub ya?
1: Kutub.
0: Apa panjangnya tadi?
1: Kupas Tuntas Budaya.
0: Asik. Itu biasanya gimana untuk program-program Kutub itu? Apakah nanti ada semacam dialog gitu membuat sarasehan atau gimana sih?
1: Jadi salah satu contohnya mungkin aku itu membuat konten seperti contohnya Reels di media sosialku. Contoh di kemarin di Jogja itu ada festival ini, bukan Pasar Ngasem. Apa?
0: Skaten.
1: Yang
0: mana nih? Iya, betul. Iya.
1: Pasar Ngasem. Ya?
0: Oh, yang Pasar Ngasem. Tergantung perginya kemana. Kalau ke Pasar Beringharjo aja jadinya Pasar Beringharjo dong.
3: Iya. Tergantung tujuan ya.
0: Iya, tergantung tujuan benar kan sih? Oke. Ya pokoknya event itu ya.
1: Aku lupa. Tapi salah satunya misal ada salah satu festival di Jogja, terus aku bisa datang ke sana dan membuat konten tentang festival itu yang nanti aku naikkan di media sosialku.
0: Oke, jadi memang kita harus terjun ke medsos ya endingnya ya. Kalau Mas Satrio, ini udah dari tahun berapa sih putra-putri kebudayaan nih?
3: Oke, tahun ini memasuki tahun ke-9, Kak.
0: Ke-9 ya?
3: Betul. Okay. Jadi ini generasi ke-9 dan November nanti kita memasuki generasi yang baru.
0: Oke. Okay. Oh, November ya. Berarti November. Setiap perputarannya setiap bulan November gitu.
3: Setiap bulan November kebetulan.
0: Oke, okay. GF-nya ya, grand finalnya ya.
3: Betul, dan Jogja sebagai tuan rumahnya nih, Kak.
0: Mantap sih. Emang kalau biasanya kayak gini tuh berapa lama sih proses untuk apa ya istilahnya? Mungkin sampai karantina dan sampai kepilih dan lainnya tuh gimana prosesnya?
3: Sebetulnya prosesnya itu hampir memakan waktu sekitar 6 bulan Kak, dari prakarantina sampai karantina sampai grand final dan after grand final. Tapi acara intinya itu hanya sekitar 1 minggu mungkin Kak.
0: Oke. Okay.
3: 1 minggu itu karantina di mereka dikumpulkan di satu tempat lalu mengikuti beberapa kegiatan, banyak sekali sesi yang akan mereka ikuti nantinya.
0: Oke. Okay. Emang sesinya apa aja? Barangkali nih ya Ken,
3: Kak, kita mau coba ya.
0: Yeah. Soalnya nih biasanya kan anak muda yang mungkin lagi ngerjain tugas skripsi dan lainnya pingin gabung untuk merefresh pikiran gitu kan. Ya, itu apa aja untuk mungkin tesnya, terus apa kualifikasi yang dibutuhkan gitu.
3: Oke, betul banget yang tadi kakak omongin. Kebetulan Zidan ini bukan asli Jogja loh kak. Jadi dia perantau dari Tangerang.
0: Oh, dari Tangerang.
1: Betul.
3: And then kuliah di UNY sebelah.
0: Di sebelah ya.
3: Lalu sembari mengisi waktu luang, dia ngikut putra-putri kebudayaan. Dan ternyata menang kak.
0: Ternyata cocok.
3: Jadi selama masa persiapan itu, salah satu hal yang paling penting adalah advokasi kak. Kita selama masa prakarantina, mereka akan digembleng selama sekitar 2 bulan di sosial media untuk terus mempromosikan advokasinya masing-masing.
0: Oke. Okay. Jadi memang ini ya, lebih tepatnya ke dunia maya ya.
3: Betul.
0: Tapi kalau dari event-event di sini, kira-kira challenge apa yang menurut Kak Tria sama Kak Zidani sebagai peserta yang ke angkatan 9 ya, selama ini dirasakan challenge-nya apa, tantangannya apa, dan gimana menjawab tantangan yang dihadapi kali ini? Kak Tria dulu gantian ya. Okay, ladies first ya.
4: Tantangannya ya. Karena kebetulan aku ikut pigeon itu bukan sekali ya kak. Aku dari kabupaten terus provinsi ke nasional. Jadi lebih tepatnya aku udah sering ya itu. Challenge-nya aku waktu itu ada ikut challenge batik karena hari batik.
0: Oke. Okay. Oh ya, Oktober ya.
4: Ya betul. Aku di situ pakai mix and match batik dari Kalimantan Tengah, tapi backgroundnya di taman hutan gitu di Kalimantan ya. Ya challenge-nya so far sih seru banget ya, itu kayak tantangannya tuh lebih ke diri sendiri yang mau belajar lebih, tantangannya lebih kayak kita mau belajar. Kayak gitu sih.
0: Oke, okay, tapi ada gak culture shock ketika Kak Tria ini ikut kan duta-dutanya sebenarnya di Kalimantan ya?
4: Iya betul.
0: Nah sekarang joinnya di Jogja nih. Apa yang menjadi culture shocknya antara another pigeon nih ya kan?
4: Culture shocknya sih sebenarnya gak ada ya. Okay. Karena kebetulan kayak masih di lingkup yang sama. Mungkin lebih ke apa ya, lebih ke orang-orangnya mungkin ya. Di sini ramah-ramah ya orang-orangnya.
0: Oh iya, apalagi kalau penyiar di sini lama banget gitu. Kecedengnya ngelem, tau gak? Ngelem tuh apa sih? Apa sih? Ngelem apa tuh apa coba kak?
4: Ngelem itu
0: udahlah susah pokoknya itu yang pokoknya mengangkat diri sendiri gitu namanya ngelem gitu kan ya. Ya tambah ini nih bahasa nih.
4: Betul.
0: Oh gitu ya, jadi emang ada ya, apa ya istilahnya pigeon-pigeon yang udah diikuti di Kak Tria di Kalimantan ya, sebelumnya. Kalau Kak Zidan sendiri udah pernah ikut pigeon atau ini first time-nya?
1: Nah mungkin sedikit berbeda dengan Kak Tria ya pasanganku. Dia yang sudah ada pengalaman pigeon sebelumnya. Mengikuti putra-putri kebudayaan ini adalah pengalaman pertama.
0: Oke, okay, nice.
1: Jadi challenge-nya adalah di situ juga. Bahwa di situ aku masih nol banget tentang apa itu dunia pigeon. Waktu itu langsung masuk ke putra-putri kebudayaan. Banyak banget yang harus dikejar dari speech-nya, dari advokasinya, dari persiapan untuk kompetisinya. Dan alhamdulillah di Jogja ini sudah ada seniornya. Jadi dibantu juga sama mereka dan ya alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya belajar juga pelan-pelan dan akhirnya mengerti juga.
0: Oke, berarti seseru itu kan ya pigeon yang seru udah diikutin banget. Tapi apa Kak Tria yang udah punya pengalaman nih dari beberapa pigeon ya kan, kira-kira apa sih yang menjadi kayak ini daya tarik nih kalau join di pigeonnya apa namanya kebudayaan?
4: Nah, karena kita fokusnya tentang kebudayaan jadi untuk anak muda sih lebih tepatnya. Karena kebudayaan di Indonesia itu banyak banget ya. Yang aku rasa sih harus kita kenal dan kita wariskan ya. Aku dari kecil itu udah bersinggungan sama seni ya. Aku dari kecil dari kelas 3 SD aku seorang penari tradisional. Jadi bukan hal baru untuk aku tentang kebudayaan.
0: Luas berarti ya. Apa sih Mas Satrio kalau luas bahasa Indonesia?
3: Enak gitu ya, lincah gitu ya.
0: Lincah. Oke gitu. Kalau Mas Satrio nih dari, berarti kan Mas Satrio otomatis mendampingi dong dari angkatan pertama sampai ke 9
3: nih.
0: Betul. Udah mau lahiran berarti ya. Oh jadi
1: 9 bulan.
0: Iya ini 9 tahun ya, sorry. Gimana nih melihat perkembangan dari teman-teman yang ada di pigeonnya kebudayaan ini gimana nih? Apakah memang tambah mungkin dari segi keanekaragamannya tambah udah kayak ini aja sumber daya alam aja ya kan? Atau memang punya karakter sendiri mereka nih? Gimana Kak Satrio?
3: Sebenarnya nyambung tadi pertanyaan sebelumnya tentang challenge itu adalah salah satunya mungkin kalau dari saya melihat tiap tahun kita berganti anak, berganti karakter. Dan itu harus mengenal karakter baru. Jujur salah satu pekerjaan paling susah menurut saya adalah harus ngikutin karakter-karakter orang di sekitar ya. Apalagi tiap kepala kan beda pemikiran ya Kak. Kadang kita harus menyatukan satu mindset menjadi dari tiga menjadi satu itu bukan satu hal yang mudah. Dan yang kedua juga challenge-nya adalah soal waktu. Karena mereka berdua ini menjabatnya nasional, bukan lagi di provinsi, bukan lagi di daerah, tapi nasional. Jadi mereka harus kemana-mana ketika rata-rata sih mereka penugasannya pasti mendadak. Tidak ada kita yang terplanning gitu ya namanya government ya. Hamin satu bulan gitu ya rencananya, tapi tidak. Biasanya hamin tiga, hamin dua, hamin satu. Jadi kapanpun mereka tuh harus ready Kak. Mereka tuh pada saat menjabat di nasional ini mereka gak ada waktu main Kak. Jadi kadang Sabtu minggunya selalu keambil ke PPKI gitu
0: ya.
3: Kita bulan ini aja kita sudah ke Malang, kita ke Makassar, and then kita ke Jogja. Dan nanti weekend nanti kita ke Dieng untuk Dieng Culture Festival. Kakak tahu kan?
0: Iya benar. Aku nyari juga sih itu yang nanti subuh-subuh mini sana gitu ya.
3: Ikut war tiketnya Kakak.
0: Itu masalahnya kerja. Ini masalahnya kerja gitu kan. Jadi memang harus apa ya istilahnya sat-sedas-dus ya.
3: Betul.
0: Harus
3: betul.
0: Tiba-tiba kesana kemari gitu kan ya. Tapi kalau dari antar ini ya, antar apa namanya tahun ke tahun ini gimana perkembangannya?
3: Alhamdulillah ya Kak. Dari perkembangan tiap tahun, terutama tahun sekarang, menurut saya salah satu angkatan yang on duty-nya paling banyak Kak. Dalam sebulan kita bisa 4 kota, 4 provinsi, bahkan bulan ini aja kita udah 4 pulau, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jogja, Jawa udah kita kuasain alhamdulillah. Semoga kedepannya gak hanya di angkatan mereka tapi angkatan yang baru nantinya bisa makin just gitu lah.
0: Kalau jumlahnya pesertanya berapa sih yang kemarin dibutuhkan berapa dan yang join berapa tuh untuk kebudayaan sendiri?
3: Kita gak ngambil terlalu banyak karena menurut kita quantity itu tidak kuantiti tidak menjamin kualitas.
0: Iya, benar.
3: Banyak-banyak juga kalau Badung-Badung agak capek ya Kak ngurusnya ya. Jadi kemarin tahun lalu kita ambil sekitar 37
0: kemarin.
3: Orang, 37 orang dan tahun lalu tuh di Bali Kak. Dan kita hanya ambil sekitar ada 3 pemenang, yaitu ada runner up 1, ada grand winner, dan juga icon. Itu yang menjadi fokus kita untuk berjalan selama 1 tahun ke depan.
0: Oke, jadi ini ya, per tahun itu ganti-ganti provinsi juga ya?
3: Betul.
0: Tapi kalau dari segi pembelajarannya kan ada karantina, itu biasanya apa aja yang mereka pelajari nih?
3: Banyak, ada tentang kebudayaan, lalu ada juga tentang public speaking, lalu ada juga tentang stage presence atau stage attitude di atas panggung. Lalu tips and trick tentang deep interview, terus cara mereka membawakan diri di depan umum, memperkenalkan diri, itu semuanya harus dibenahi pada saat karantina.
0: Oke, aku salvok sama trick and tips ya. Jadi karena mungkin di beberapa teman Pro 2 yang gabung kali ini, itu tuh yang dicari tuh.
3: Betul.
0: Emang gimana sih kalau gabung Bijen? Mungkin dari Kak Tria dulu nih. Kak Tria kan ya udah sering nih. Apa yang menjadi Kak Tria nih, ini auto klik loh kalau misalkan kalian menerapkan ini, pasti nanti jadi winner nih itu. Apa nih?
4: Sebenarnya sih Kak, mental dulu ya. Kalau enggak ada mentalnya percuma dong. Tips and tricknya mungkin lebih fokus ke diri sendiri, disiapkan apa yang perlu disiapkan. Contohnya kayak mungkin kita speech-nya atau advokasinya dipersiapkan dulu dari provinsi masing-masing. Itu nanti kita sering-sering belajar ya, sering-sering mungkin public speaking, sering-sering ngomong di depan umum atau di depan kaca juga bisa. Aku sering banget.
0: Oh gitu ya. Yang penting bukan kaca rumah orang ya.
4: Enggak
0: kaget
4: dong.
0: Nanti di dalam ya kan.
3: Nah, nanti kayak
0: ngapain ini kan ya. Oke gitu ya. Oke, kalau versi Kak Zena ini sedikit gimana?
1: Mau nambahin juga dari Katria, mungkin benar yang pertama itu mental ya. Sama kalau sedang berkompetisi itu fokusnya pada diri sendiri. Jadi jangan merasa bersaing dengan orang lain. Yang pertama bersaing adalah dengan dirimu sendiri. Terus kalau menurutku adalah tentang pembawaan diri sih Kak. Yang paling aku pelajari dari pageant adalah bagaimana membedakan diriku saat bersama teman, diriku saat berada di kampus, dan diriku saat sedang menggunakan sas seperti ini. Pembawaan diri. Saat menggunakan sas seperti ini, aku menjadi putra kebudayaan Indonesia. Saat aku bersama teman, aku menjadi seorang pribadi Hilmi Zaidan. Dan di situ adalah pembedanya bagaimana aku bisa menempatkan diriku, bagaimana aku bersikap, bagaimana berattitude, berbicara, bersikap, dan sebagainya. Itu sih pembawaan diri.
0: Oke, jadi memang harus bisa mengatur bagaimana kita tuh ketemu sama siapa gitu kan ya. Habis itu kita kapan harus seperti ini, kapan harus seperti itu gitu Kalau kita mau tanya ke ownernya nih, gimana nih? Gimana ketika nanti mungkin nih ada beberapa yang mau bergabung di salah satu pigeon gitu kan. Tips dari Kak Satrio yang sering nih menghadapi beberapa pigeon dari tahun ke tahun, apa sih tips supaya nanti ini loh cara kalian bisa terpilih jadi winernya, gimana?
3: Oke, Mas, senang banget sama pertanyaannya karena pertanyaannya itu sangat relate sama zaman sekarang Kak. Banyak banget orang yang pengen join kontes atau pageant hanya karena mencari aku pengen terkenal Kak.
0: Aku
3: pengen dilihat orang gitu ya. Padahal ya Kak, kalau sebetulnya dimanapun kita berada, kita harus tahu tujuan kita. Let's say kita mendaftarkan diri itu tujuannya mau apa? Apakah mau belajar, mau upgrade diri, atau mau apa gitu? Nah, dalam proses pembelajaran itu banyak sekali hal yang akan dihadepin. Salah satunya kegagalan. One day ketika kamu gagal, bisa gak untuk bangkit? Kamu siap gak untuk menerima kekalahan? Kamu siap gak untuk menang nanti kalau kamu menang? Jadi hal-hal yang di dalam pageant itu sebenarnya kompleks Kak, banyak sekali. Tapi tips and tricksnya yang bisa saya bagikan adalah harus dari hati sih Kak. Semua tuh kalau kita punya tujuannya ada dari hati, kita pasti tahu kita mau ngarah kemana. Ketika kita dikasih mic, kita tahu kita harus ngomong apa. Ketika kita berada dimanapun, kita harus nyapanya seperti apa. Kita gak bingung lagi karena kita tahu semuanya sudah mulai dari hati. Jadi kuncinya adalah dari hati, jangan dipaksakan. Jangan juga jadi disetir sama orang. Let's say dikomporin gitu ya. Ini temanku maksa banget untuk ikut jadi putri-putrian gitu ya. Tapi begitu udah ngejeblos di putri, kamu bingung mau ngapain. Kamu gak tahu tentang attitude, kamu gak tahu tentang public speaking. Kamu grogi, kamu takut gitu loh. Itu jadi hal yang nanti akan membentuk mentalnya makin, bukannya makin bagus, tapi malah makin down gitu loh. Jadi harus dari diri sendiri.
0: Oke, gitu ya. Dan kali ini sembari kita masih ada sekitar 4 menit Kak, ada yang udah bergabung di 0811-2511-025. Sedikit aja ya buat kakak foundernya nih Kak Satrio. Apakah menurut Kak Satrio anak muda Indonesia saat ini sudah cukup mengenal budayanya sendiri, atau justru masih banyak yang harus kita lakukan nih? Nah, gimana Kak Satrio?
3: Oke, Oke, sebetulnya tergantung mindset ya kak. Kalau kita mau lihatnya dari sisi yang positif, pasti akan menjadi positif. Begitu pun sebaliknya. Let's say kalau kita berbicara tentang hal yang negatif, banyak sekali hal negatif yang sekarang terjadi. Tapi sebagai generasi muda yang punya mindset positif, yang cinta akan budaya, kita harus punya mindset positif. Kita lihat banyak sekali hal positif tentang kebudayaan yang bisa membantu pemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya lewat musik. Lewat fashion, lewat
0: seni,
3: kuliner
0: ya.
3: Itu banyak sekali sekarang kebudayaan yang sangat happening. Kalau kita lihat di TikTok, banyak sekali kan dance TikTok ya, menggunakan lagu-lagu tradisional, lalu juga soal fashion. Kita lihat sekarang sekitar 2 minggu lalu Kak Ivan Gunawan baru saja fashion show. Itu fashion show-nya temanya tentang mengangkat batik Madura. Nah, judulnya adalah Nusa Dua 2.0. Dia mengangkat tentang fashion batik Madura dan itu jadi salah satu yang happening kemarin di Jakarta. Jadi kita bisa lihat potensi budaya itu banyak banget loh. Kalau tadi kita nyebutin soal unsur budaya, tadi kakak sebenarnya dari awal udah nyebutin ada fashion, ada kuliner, ada adat istiadat dan lain-lain. Itu semuanya potensinya bisa kita gali tahu kak. Tergantung sukanya kamu di mana. Kalau kita yang suka makan ya kak, kayaknya kita kuliner ya kak.
0: Guys, ke kulineran ya kan.
3: Dan, betul. Jadi balik lagi tentang pertanyaannya adalah tergantung mindsetnya ya. Dan kalau bisa anak muda zaman sekarang harus punya mindsetnya positif dan selalu percaya diri. Harus semuanya jor-joran, jangan setengah-setengah. Kalau udah cinta sama budaya, hajar. Kalau kamu punya passionnya di situ, apalagi let's say sekarang banyak banget anak seni, yes, dan mereka mencari panggung, mencari wadah gitu ya. Kita zaman sekarang tuh bukan untuk bersaing kak, tapi kolaborasi. Jadi banyak-banyakin kolaborasi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, ketika ada kesempatan, hajar.
0: Oke, gitu. Berarti abis ini kita kolaborasi apa gitu kayak
3: wajib, konten kali ya.
0: Oke, masih ada sekitar beberapa menit lagi. Aku pengen denger dong apa yang disampaikan oleh teman-teman dari putra putri kebudayaan. Mungkin dari yang putri dulu, nanti ke putranya, nanti gongnya ke Mas Satrio, foundernya ya. Silakan Kak Tria dulu.
4: Pesannya untuk teman-teman semua, jangan lupa dan jangan menganggap budaya itu sebagai masa lalu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Karena budaya ini sangat banyak ya, budaya di Indonesia ini sangat bagus. Jadi kemungkinan kalau bukan anak muda seperti kita ini, siapa lagi yang melanjutkan?
0: Asik gitu, lanjutkan kak. Lanjutkan maksudnya.
1: Nah mungkin dari aku adalah karena kita terkhususnya di budaya kak, aku mau sebut salah satu filosofi Jawa. Mungkin apa kakak tuh tahu, itu Sangkan Paraning Dumadi. Yang kalau aku artiin mungkin bisa artinya adalah dari mana kita berasal, di situ kita kembali. Jadi teman-teman segenerasi muda di luar sana, tidak hanya generasi muda tapi seluruh generasi di luar sana, dari manapun teman-teman berasal, teman-teman boleh kok menikmati tren global yang ada di luar sana, tapi tidak lupa dari mana teman-teman berasal. Karena budaya itu bisa diartikan sebagai akar, fondasi. Kalau kita ibaratkan sebagai pohon, dia itulah akar yang selalu kuat, tapi daunnya berubah setiap musimnya.
0: Asik, iya ya, daunnya berubah setiap musimnya, masanya berubah setiap masanya, itu tadi ya. Kalau dari foundernya nih, silakan Kak Satria, gongnya ya nih ya.
3: Oke, nyambung pembicaraan dari Jaden tadi, sebetulnya budaya itu dinamis kak. Kita harus bisa ngikutin perkembangan zaman, tapi tidak mengubah keaslian dari budaya itu tersebut. Contohnya kita berbicara soal fashion. Zaman sekarang kalau kita ngomongin batik, terlalu pakem juga orang gak mau pakai kak. Jadi wajib banget untuk di mix and match kan. Kita padupadankan dengan gayanya masing-masing, karena tiap karakter beda orang, beda stylenya juga. Jadi harus bisa ngikutin si pemakainya itu. Lalu juga tentang budaya, kita harus banget cinta akan budaya. Kenapa? Karena Indonesia doang yang punya budayanya sebanyak ini kak. Kalau Pak Menteri bilang,
0: apa tuh?
3: Kita tuh punya namanya mega diversity. Artinya kekayaan budaya yang banyak tapi beragam. Hanya Indonesia yang punya.
0: Nice girl, tepuk tangan dong. Narsum-narsum kita luar biasa kali ini. Thank you ya Mas Idan, Mas Satria dan juga Kak Tria. Sebenarnya ini masih banyak sih yang harus kita obrolkan, tapi karena terbatas waktu ya kan, mungkin next time kita bisa ngobrol lagi ya.
3: Boleh.
0: Iya gitu. Dan semoga langkah yang dilakukan teman-teman putra putri kebudayaan Indonesia ini bisa terus menjadi ruang baru ya bagi generasi muda untuk mengenal, gak cuma mengenal, cinta dan juga sekaligus memperkenalkan kebudayaan Indonesia Indonesia yang begitu luar biasanya. Dan teman Pro 2, di obrolan sore kali ini kita belajar satu hal tentunya. Budaya kita itu tidak akan hidup karena diwariskan. Budaya akan terus hidup ketika kita ada generasi yang mau mengenalinya, menjaganya, juga mengembangkannya. Betul Kak?
3: Betul.
0: Betul banget ya. Dan jadi jangan pernah merasa terlalu muda untuk menjaga budaya kita, dan masa depan budaya Indonesia itu ada di tangan kita. Terakhir aku mau pantun loh.
1: Boleh banget.
0: Siap. Ke Jogja jangan lupa kulineran.
1: Cakep.
0: Ada gudeg dan juga bakpia.
1: Cakep.
0: Budaya bukan hanya warisan, cakep, tapi juga identitas kita bersama.
1: Yeah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tahu.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya cepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya cepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipih. Cepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan cepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi cepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena cepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
2: Ini Indonesia.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Buat kalian teman berdua yang suka sama film dengan skala besar, ada satu film nih yang rekomendasi banget buat kamu, The OC teman berdua, yang juga menjadi salah satu pilihan di bioskop saat ini. Dan film ini teman berdua, ini cocok banget buat kamu yang seneng banget menikmati cerita dengan visual yang besar dan juga pengalaman layar lebar. Nah, dan beberapa memang ada bedanya nih nonton film seperti ini di bioskop dibandingin sama sambil rebahan gitu kan ya, di layar besar suara lebih besar gitu kan, lebih terasa gitu kan. Masalahnya cuma satu nih, setelah film selesai kita harus kembali ke dunia nyata. Aduh, itu sih kayak udah beda banget gitu kan ya. Tapi kali ini bisa jadi ini rekomendasi buat kalian yang mau menikmati weekend ya teman berdua nantinya di hari Sabtu Minggu. Dan kali ini ada yang udah gabung dari kakak berapa nih nomornya, 9868, minta dong lagunya Ivy yang Bulan Bumi dan juga Bulan. Oke, siap. Kalau gitu aku puterin spesial buat yang udah gabung di 0811 2511 025. Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu. Dari yang kecil kayak gitu tuh. Kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan. Ambil yang bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya. Jujur itu bukan soal besar atau kecil. Tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Teman berdua gak terasa matahari sudah mulai terbenam di ufuk barat Yogyakarta teman berdua. Dan setelah seharian penuh kita aktivitas di hari yang ceria ini, sekarang saatnya kita sejenak menenangkan hati dan juga pikiran kita. Dan untuk kamu yang masih di perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Dan yang menjalankan ibadah sholat maghrib, sesaat lagi kita akan mendengarkan panggilan suci azan maghrib untuk wilayah Yogyakarta dan sewaktu. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Ustaz Nova. Di sini saya akan menyampaikan tentang fadilah kita menghormati bulan Rajab, bulan Syakban, dan sebentar lagi akan kita memasuki bulan Ramadan insyaallah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memasuki bulan Rajab dan sudah terlewat, sudah selesai, ini sudah bulan Syakban. Bulan Rajab adalah saat kita untuk menanam. Bulan Syakban kita untuk menyirami. Maka berbahagialah kita yang sudah di bulan Rajab dan bulan Syakban ini, dan sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu kita tinggal nanti menuai atau memanen dari apa yang kita tanam, kita sirami dan kita panen di bulan Ramadan. Untuk itu mari sahabat dimanapun Anda berada, kita senantiasa terus beristighfar, terus mohon kepada Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan benar-benar kita bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita tidak akan luput dari dosa, kita tidak akan luput dari melakukan hal yang tidak baik. Karena manusia adalah tempat salah, tempat melakukan dosa. Dan untuk itu marilah kita perbanyak mohon ampun, bertaubat, menyesali apa yang telah kita lakukan terdahulu, dan kita berusaha, terus berusaha hari ini bisa lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Dan insya Allah usaha yang kita lakukan tidak akan mungkin Allah melihat sebelah mata dengan usaha terbaik kita, dengan taubat terbaik kita, dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan, dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Terakhir, semoga kita diberikan maghfirah, diberikan ridha oleh Allah, bisa menjadi insan kamil, insan yang benar-benar bisa dekat dengan Allah, insan yang jauh dari dosa, insan yang selalu bertaubat, insan yang nantinya akan benar-benar bisa pantas dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo, Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak, jam 1.
2: Berapa orang nih?
3: Iya dong, namatin Tongton Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Tak telat loh.
3: Enggak, gak bakal. Udah deh, gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek, jadi job interview gak?
3: Iya, jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Hah? Aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong, telat ya. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih, Kak.
2: Kan, kasihkan drakoran sih.

0: hati.
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih di Sorry Ceria. Kali ini teman Pro 2 bareng aku Safir Ajeng yang siap menemani kamu. Masih ada waktu sejam ya aku bersama kamu teman Pro 2. By the way, kali ini udah masuk di jam 18.06. Saatnya aku mau nge-share ke kalian list lagunya buat jamu nih, jamnya lagu kamu. Jeng, lagunya apa aja? Tenang, santai, santai. Lagunya ada Ejita, Rutinitas, kemudian Adrian Khalif 2001 kali, Elite yang No Cute Anymore. Next ada Jisil Si Malapetaka, and the last one is Zayn Malik Die For Me teman berdua. Dari 5 lagu kali ini aku ulangi lagi ya, santai yang belum kebagian nih, baru aja klik santai dulu ya kan. Ada Cita Rutinitas, Adrian Khalif 2001 kali, Elite yang Not Cute Anymore. Next ada Jisil Si yang Malapetaka, and the last one is Zayn Malik Die For Me. So masih di jamu-jamnya lagu kamu, jangan lupa join di 0811-2511-025. Pilih lagu yang pengen kamu dengerin nanti di jam 18.45. Dan lagu yang paling banyak nanti akan aku puterin. So, stay tune di jamu-jamnya lagu kamu.
2: Jamu, jamu kak, jamu.
3: Ada jamu apa aja mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu left.

0: Kaya judul lagu toh.
1: Lah ya iya dong. Kan jamu kak. Jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Love is Game, teman berdua. Satu lagu dari Yadel yang udah aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung kali ini di segmennya Jamu-Jam Nyaliku Kamu, teman berdua. Dan buat kalian yang lagi di perjalanan, kali ini aku menemani kamu tentunya dengan deretan lagu yang siap aku puterin di segmennya Jamu. Tapi teman berdua, jangan lupa ya, kali ini ada list lagu yang siap kamu pilih. Tentunya nanti di jam 18.45 yang paling banyak memilih pilihan lagu paling banyak maksudnya ya, akan aku puterin. Dari Adel tadi udah, dan lagunya apa aja jeng? Ini ya, yang pertama ada Ijita Frutinitas, ada Adrian Khalif 2001 kali, ada Ailid yang No Cute Anymore. Next ada Jizzy Lucy yang Malapetaka, dan terakhir ada Zayn Malik Day For Me, teman berdua. Gak usah pikir panjang, langsung pilih aja nantinya biar gak telat ya, teman berdua. Kali ini ada 5 list lagu yang buat kalian ketinggalan nih. Listnya apa sih jeng? Kok kecepatan banget kamu bilangnya? Oke, nanti akan aku share kalian di 0811 2511 025. Dan tentunya stay tune di segmennya Jamu-Jamnya Lagu Kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu,
4: takkan kemana-mana.
1: Jamu sang dewi,
4: tipu,
1: takkan kemana-mana. Jamu sang dewi, jamu pink venom, jamu easy on me sama jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wow, masih ada waktu nampaknya teman berdua yang bisa kalian gunakan untuk memilih lagunya di segmen Jamu. Jamnya lagu kamu, ada Cinta Frutinitas, ada Adrian Khalif 2001 kali. Next ada Elite yang No Kid Anymore, ada Juicy Lucy yang Malam Petaka, and the last one is Zayn Malik Day For Me teman berdua. Jangan lupa Ojo Lali. Langsung dipilih aja, nanti masih ada waktunya sekitar 5 menit buat kamu berpikir-pikir ya kan, berbingung ria untuk memilih di segmennya Jamu Jamnya lagu kamu. Jangan sampai ketinggalan ya teman berdua, masih bareng aku Safira Ajeng di 102,2 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Oke, teman Pro 2, ada di jam 18.44. Tadinya aku akan membacakan siapa aja yang udah gabung kali ini di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Satu persatu ya, sabar ya teman Pro 2. Kali ini aku awali dari Kak Bay di Godean. Minta lagunya Jisulisi, Zain sama Adrian. Mbak Rini, halo Mbak Rini. Minta lagunya Adrian Khalif, Ailid sama Jisulisi. Mbak Ajeng, lama tak menyapamu. Iya loh, kapan nih Mbak Rini kok gak ini, lama banget gak gabung di siaranku. Ada Mbak Lavernia juga, minta lagunya Zain, Adrian sama Ailid. Next ada Mbak Tri, minta lagunya Tuku Oleh-Oleh di Gaul Mulih. Cakep, oke deh aku milih, asik. Neng Alon-Alon bersih-bersih, matur nuwun, terima kasih, boleh. Adrian Khalif, Jisulisi sama Zain Malik. Ada Kak Nana ya ini, minta lagunya Ijitaf, Adrian Khalif sama Jisulisi yang Malapetaka. Dan berikutnya ada Kak Anda di Purworejo, minta lagunya Adrian Khalif, Jisulisi sama Zain Malik. Oke. Kayaknya udah semua ya yang aku bacakan, dan paling banyak nih berarti diborong oleh tar. Mana nih yang paling banyak ini? Oke. Kalau gitu tiga yang paling banyaknya teman Pro 2 ada Adrian Khalif, Jisulisi sama Zain. Day for me. So, thank you yang udah gabung di segmennya Jamu kali ini. Jamnya Lagu Kamu, matur nuwun sangat teman Pro 2. Dan satu persatu lagunya akan aku puterin. Jadi jangan kemana-mana ya. Ini lagunya aku puterin dulu. Thank you yang udah gabung. Saatnya aku puterin dari Adrian Khalif dulu. Nanti lanjut di Jisulisi and the last one is Zain Malik. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Yeay teman berdua, udah aku puterin dua lagu spesial buat kalian yang udah gabung di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kemo. Dadah. Tentunya Adrian Khalif 2001 kali. Next ada Jizzly si Malapetaka. Tapi tenang teman berdua, masih ada lagu yang siap aku puterin di segmennya Jamu kali ini. Dan tentunya thank you, matur nuwun teman berdua yang udah gabung dan udah pilih lagunya tentunya di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Buat kalian yang ketinggalan yang baru aja WhatsApp ya, maaf nih bukan gak mau muterin, tapi kita kan ada nih sampai jam 18.45. Jadi buat kamu yang tadi telat, nanti join aja ya di jam 8 pagi juga masih ada tuh 8.45 ya kan. Dan juga besok setiap sore di jam 18.45. Gak usah takut, gak usah khawatir ya kan, langsung join aja besok di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. So kali ini aku Safira Ajeng mau pamit dulu teman berdua, dan nanti kamu akan ditemani oleh Kak Abi yang udah ready kali ini di Pro 2 Jogja tentunya ya, udah datang ke studio nih. Jadi thank you, jangan sampai lupa dengerin Pro 2 Jogja selalu teman berdua. Bisa pakai aplikasi RRI Digital juga, pokoknya dimanapun tempatnya, kapanpun kamu bisa dengerin Pro 2 Jogja, kecuali jam 1 pagi ya, maaf tuh. Belum buka kita ya siarannya. So kali ini satu lagu dari Zain Malik, Die For Me, spesial menemani kamu di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Kali ini aku Safira Ajeng pamit dulu. Thank you, bye-bye, matur nuwun.

Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Ma'ruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 24 Agustus 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan proyek pembangunan Taman Budaya Bantul terus berjalan sesuai dengan jadwal. Saat ini proses pembangunan fisik masih berada dalam tahap pertama yang ditargetkan rampung pada awal Desember tahun 2026 ini. Kepala Dinas Kebudayaan Bantul Yanatun Yunadiana menyatakan konstruksi Taman Budaya ini sepenuhnya di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPUPKP Bantul. Meski begitu, ia memastikan bahwa progresnya tetap berjalan sesuai dengan rencana. Ia pun menambahkan saat ini proses pembangunan berfokus pada pematangan lahan serta pendirian fasilitas. Dan tahap ini jumlah anggaran yang dialokasikan senilai 20,7 miliar rupiah. Secara keseluruhan, pembangunan Taman Budaya direncanakan berlangsung dalam 3 tahap. Seluruh tahap diprediksi akan berjalan sesuai dengan jadwal hingga kawasan itu dapat beroperasi pada tahun 2028 mendatang. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Lumbung Mataraman Bulak Peni di Kelurahan Giri Peni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo diyakini memperkuat kemandirian pangan sekaligus membuka peluang ekonomi nyata bagi para petani khususnya generasi muda. Semangat itu diwujudkan dalam momentum perayaan panen melon merdeka yang diselenggarakan pada Sabtu akhir pekan kemarin. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan yang meninjau langsung mengapresiasi kualitas buah melon yang dipanen dari greenhouse kawasan tersebut. Ia pun mendorong agar pengelolaan sektor pertanian di Kulon Progo terus bertransformasi menuju sistem ramah lingkungan dengan menekankan penggunaan bahan kimia sintetis. Ia pun menilai Bulak Peni memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ekosistem dan wisata edukasi terpadu.

0: Informasi selanjutnya memperoleh dari BGNRI. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menyiapkan sanksi pemecatan ASN bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, di mana pengelola SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat pelaksanaan program makan bergizi gratis terancam diproses hukum. Pemerintah memperkuat pengawasan tata kelola SPPG guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur di seluruh dapur. Pengawasan ketat ini mencakup tahapan pengadaan bahan baku pangan hingga proses penyajian makanan kepada para penerima manfaat. Kepala BGNRI Sudaryono menyampaikan rincian penataan sistem tata kelola dapur layanan makan bergizi gratis di Jakarta, di mana pernyataan tertulis mengenai penegakan disiplin ini disampaikan secara resmi pada Senin 24 Agustus 2026 hari ini. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng Dalu, teman Pro 2, kali ini mencoba untuk menemani panjenengan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, sejenak kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut menyimak siaran MLC Music Live Chat langsung dari Jakarta yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Yustika.
1: Halo.
0: Halo. What's up bro?
2: Hai. Hai. Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, ini aktivitasnya ngapain aja sudah. Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, dengan untuk Pro 2 kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung
2: musik ya. Iya.
0: Benar. Sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Giusti Raka. Ini okay. Sebenarnya Giusti Raka nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Hmm. Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke.
2: Okay. Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada bluesnya satu lagu.
0: Oke, okay, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana.
0: Oh.
2: Jadi judul okay. Albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay, nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya, kayaknya makin kesini makin berkembangnya era, kayaknya genre musik makin luas banget gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock,
2: ya,
0: bener-bener di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif, hip dude juga ada
2: itu,
0: lagi gitu
2: naik
0: kan?
2: Naik gila asli.
0: Like, bener.
2: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah, gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah. Kayak lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya bener. Siap semua sih.
0: Bener. Bener-bener kayak apa ya? Kayak mungkin itu sesuatu yang baru gak mereka rilis kan.
2: Iya.
0: Cuman awal udah kayak bener.
2: Ya juga lucu juga sih dia, apalagi juga di hip dude dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh gila, kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu kan? Udah
2: bener,
0: banyak
2: bener.
0: Banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Okay. Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya? Kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu loh.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
2: yang
0: mungkin
2: bener.
0: Lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari okay. dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya bisa dibilang kayak keturunan lah ya,
2: okay.
0: keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.

0: Ini sangat berat ya sebenarnya. Sebenarnya selalu membawa nama Ari Wibowo itu, gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
1: Yes.
0: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
1: Yes, ya. Benar-benar.
0: Jadi akhirnya kajer. Mana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
1: Benar.
0: Ari Wibowo menceritakan madu dan racun, singkong dan keju kayak.
1: Yes.
0: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
1: Benar. Bisa di olah genre apapun.
0: Benar.
1: Dan bisa masuk gitu.
0: Benar.
1: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan, atau mungkin nyokap gitu?
0: Gue kalau misalnya itu nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Yeah, dia selalu bilang kayak gitu.
1: Okay.
0: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi gak mau cuma kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
1: Okay. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
0: Benar.
1: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
0: Sangat. Aduh, effortnya gila.
1: Effortnya sih kacau sih. Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
0: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
1: Okay, pribadi.
0: Pribadi.
1: Okay.
0: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur, gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
1: Okay.
0: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
1: janji,
0: omongannya.
1: Benar, omongannya ya, selain tangannya.
0: Iya, selain tangannya.
1: Iya kan?
0: Masuk.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal album perdana berarti ya?
0: Perdana.
1: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC FC dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright. Kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: 2000. tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang atau siapa nih?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini.
0: Mm-hmm.
1: Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain. Tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima.
0: Lima lagu lima yang lagu. Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya.
0: Tentang
1: akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini.
0: Okay.
1: Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas.
0: Okay.
1: Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh.
0: Okay.
1: Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana.
0: Okay.
1: Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana.
0: Okay.
1: Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang.
1: Bener.
0: Gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu.
1: Sudah dapat orang yang tepat. Itulah yang bagaimana itu aku nyatakan.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini cara melupakan.
0: Okay.
1: Aku bertanya kepada orang-orang. Kayaknya tapi kayaknya kok gak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya gak kayak gitu soalnya
0: bener.
1: Gue gak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue gak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya.
1: Yang tentang? Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini. Tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada. Kalau memang masih ada kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu sih. Oke, okay, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya,
0: iya, kan? Iya. Setelah bener. Mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan, dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit semua.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan lama.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh. Iya. Gitu.
1: Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan. Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja. Ya.
0: Benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa mau menggambarkan tentang fase berjalan tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi, Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis gak, bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak gua yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata.
0: Totonyes. Jadi nggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya, makanya kan, aduh tadi nulis, ya, aduh luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh yang kamu yang pingin. Nya mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya nggak bisa cuman kok masih berharap gitu ya. Nah, itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.
2: Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raga.
2: Halo.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
2: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
1: Oke. Dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
2: Itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam musik, di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah. Kalau kita bayangin ada marah nggak cool.
1: Oke, I see.
2: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
1: elegan gitu ya?
2: Apa kamu?
1: Gitu. Asik. Kamu. Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
2: blues ini. Ya. Karena blues itu kayak apa kamu?
1: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya, iya. Ada elegannya.
2: Iya, sama gitu ya. Kayak Bapak mau ikut.
1: Asik.
2: Mau ikut?
1: Bapak pulang ya.
2: Aduh, bahaya, berat.
1: Bener. Oke.
2: Jadi dari situlah.
1: Dari situlah akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
2: Enggak. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh. Kayak gua bisa bicara sama kepribadian gua yang lain di sana.
1: Benar.
2: Oh, gua kayak ya udah. Lu nanyain kayak gitu, gua enggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gua gitu.
1: Bener.
2: Jadi akhirnya gua marahnya di situ.
1: Oke, meluapkan di situ. Gunya ini ya, si Bodoh ini.
2: Bener.
1: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman Pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini. Apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
2: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya, ibar kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
1: Benar.
2: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan tidak kita ukur pun. Walaupun kita lihat adalah sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita enggak
1: benar
2: sisi kita gimana.
1: Benar. Ya sebisa mungkin kita apa ya kayak
2: bersyukur. Iya benar gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
1: Benar.
2: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
1: Itu dia. Itu juga harus penting gitu kan.
2: Iya.
1: Benar kan?
2: Jadi kalau misalnya sesuatu hal, kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
1: Yes.
2: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
1: Benar.
2: Wanitanya 70. Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
1: Benar.
2: Jadi
1: benar.
2: Kita harus menghargai itu semua sih.
1: Yes, itu definisi saling melengkapi.
2: Betul, benar.
1: Itu namanya baru adil sebenarnya.
2: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
1: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
2: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
1: Benar. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
2: Iya,
1: gitu kan?
2: benar.
1: Saling melengkapi.
2: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
1: Bener.
2: Kan. Harus ada yang kayak gitu-gitunya.
1: Betul.
2: Komunikasi lebih penting.
1: Kompromi juga penting.
2: Nice.
1: Itu asik.
2: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba ngujin?
1: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lo harus mengikhlaskan. Lo paham gak pertanyaan gue?
2: Oh, paham.
1: Oke.
2: Gue bisa jawab itu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi, assalamualaikum.
1: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok, emang gini ya.
2: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar satu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
1: Oke.
2: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
1: Benar.
2: Kalau lu memaksakan sesuatu, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
1: Benar.
2: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
1: iya sih.
2: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok palingan curhat sama cowok juga ya.
1: Yeah.
2: Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
1: Benar-benar.
2: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
1: Yes.
2: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
1: Yes.
2: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
1: Benar.
2: Capek sendiri nantinya.
1: Yes, benar.
2: Tahu-tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
1: Tahu jadi album.
2: Nah, itu saya. Itu saya.
1: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses ya bro, lo menemukan kesulitan gak di album ini?
2: Kalau kesulitan sih gak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak, gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget.
1: Okay.
2: Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
1: Yes.
2: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
1: Oh wow. Oke.
2: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
1: Buset, cepet tuh.
2: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget. Ayo dong, ininya, wah gila. Gila, backingnya itu enak banget.
1: Kacau sih bro.
2: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
1: Widih.
2: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Raindra Sunitro.
1: Iya.
2: Drummer Baku Cakar.
1: Bener.
2: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
1: Bener.
2: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
1: gokil.
2: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
1: bener.
2: Ada Javier, gitaris gue. Ada Yudi. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini. Ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana kak? Gini. Oke kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
1: Oke, okay, I see. Oke, okay, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
2: Wah happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happynya gue. Pagi nih biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih,
1: pagi nih rekaman nih. Gas ayo.
2: Gitu. Ayo, ya itulah. Prima suara itu juga sangat ini juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gua di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat apa sih maunya Raka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini. Oke. Okay. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
1: Oke. Okay.
2: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
1: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti
2: bisa kita dapetin. Iya benar. Kan? Benar. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin nggak akan sebagus ini.
1: Benar.
2: Karena kan gue alis dalam berseni.
1: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka,
2: ngomongin
1: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang ingin bertanya, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Raga. Alright. Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur, yang tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkul pengalaman pribadi dalam IP Hana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kakak justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke. Tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya, itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam.
1: Iya.
0: Mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlahir sama yang ada sekarang gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik ya udah sih. Sampai kapan? Tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke. Alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari namanya lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Okay.
1: Gue pengen collabs bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan. Yang selalu menghiasi kuping gue sih lagu mereka sih, gila sih.
0: Oke, ini di YouTube ada Avan juga, Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu.
1: Jauh banget 300 kilo
0: aduh
1: dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: kita masih video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, bener-bener. Tapi visualnya okay. Itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu
0: adanya. Oh.
1: Jadi okay. Ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu okay. Minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke, okay. Paling kalau bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka.
0: Oke.
1: Okay. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Oke, okay. Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua gas. Sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Pro 2
1: Indonesia. Thank you.
0: Alright.
1: Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Oke, okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Pro 2.
0: Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Gius Turaka.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 menyapa untuk panjenengan sedoyo malam hari ini, Suryo Abi Maruf on the mic ya. Tidak ada kata lain selain mengucapkan sugeng dalu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam untuk edisi hari ini teman Pro 2 di hari ke-24 bulan Agustus 2026. Sampai dengan jam 12 malam nanti aku akan stay di sini untuk menemani kamu. Setelah tadi kita dengerin ada program MLC, Music Live Chat, langsung dari Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan ulang atau di relay oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Minas sampai dengan Pulau Rote. Memberikan semangat kamu teman Pro 2 yang butuh booster energi lebih malam hari ini sampai dengan jam 9 malam, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya, peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: datang juga nih Tumam Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isang Oktavian.
1: Kita

Viva La Vida dari Coldplay itu memperdua menemani kita sekaligus menyapa buat kamu semua yang lagi nyaman dengerin lagu-lagu yang diproduksi FM Jogja. Sebelumnya ada lagu miliknya Lila, Gak Romantis, dan juga ada beberapa informasi tentang event Bintang Radio Indonesia tingkat daerah istimewa Yogyakarta yang sudah mulai digelar teman produa, termasuk pendaftarannya. Buat kamu yang punya suara bagus, kamu punya kemampuan bernyanyi, jangan disimpan aja ya. Kamu bisa gabung untuk menjadi bagian peserta di ajang Bintang Radio Indonesia tahun ini. Dan semoga aja tahun ini kita punya wakil terbaik tentunya untuk maju ke babak selanjutnya di tingkat nasional. Dan mudah-mudahan tahun ini juga akan mengulang kesuksesan tahun 2008 lalu teman produa, di mana sudah cukup lama ya Indonesia mencoba untuk ngajakin semua talenta-talenta bernyanyi untuk unjuk tampil di ajang Bintang Radio, di mana tahun itu teman produa Yogyakarta menjadi salah satu kota dengan peserta terbaik dan menghasilkan juara satu putra tingkat nasional atas nama Brian Prasetyo Adi pada saat itu ya, yang juga sempat menjadi vokalis Caji Kustik dan juga sekarang sukses bersolo karir dengan beberapa hitsnya. Salah satu hits dari Brian Prasetyo Adi teman produa, kita dengerin ya. Lagu ini adalah lagu yang menjadi lagu yang juga dalam banget maknanya, tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua teman produa, khususnya buat kamu para calon peserta Bintang Radio, untuk mempersiapkan penampilan terbaik kamu untuk menjadi yang terbaik tentunya di ajang Bintang Radio Indonesia 2026, persembahan dari Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
3: Pro 2 Jogja.

0: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita lanjut kali ini di segmen Ngobrol Bareng untuk edisi malam ini Teman Pro 2. Dan seperti hal yang sudah aku highlight sebelumnya, malam hari ini kita akan ngajakin Teman Pro 2 untuk bergabung ya, untuk kita bisa ngobrol bareng sampai dengan jam 9 malam ini. Temanya apa, Bi? Oke, aku spill lagi temanya malam hari ini Teman Pro 2. Buat kamu yang baru aja bergabung, kita akan ngobrol bersama Kak Hasna Uzakia, SPSI MPSI Psikolog ya, tentang tema kita malam ini, yaitu motivasi dan kepuasan kerja. Kita juga live YouTube Teman Pro 2 di akun YouTube kami RRI Jogja Official, live streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital, serta tentunya live dari radio kamu. Teman Pro 2, kita langsung menyapa Kak Hasna malam hari ini ya. Selamat malam Kak Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo, selamat malam juga nih Mas RRI.
0: Betul. Salam kenal dengan Abi Ma'ruf di studio ini Kak Hasna. Malam hari ini kita akan ngajakin Teman Pro 2 untuk mengetahui lebih jauh ya, yaitu tentang motivasi dan kepuasan kerja. Nah, kalau kita bicara soal dua subjek ini, apa nih yang perlu kita tahu nih Kak Hasna tentang motivasi dan kepuasan kerja dari pengertian psikologi untuk kita tahu bagaimana nih Kak Hasna?
1: Oke, terima kasih Mas Adi ya dari RRI Jogja. Halo, selamat malam semuanya. Oke, perkenalkan saya Hasna ya. Sebenarnya kalau dibilang psikolog, saya fokusnya ke psikolog industri organisasi gitu ya. Nah, kalau topik tentang motivasi dan kepuasan kerja, kenapa saya ambil nih? Karena sekarang itu sebenarnya orang itu udah bisa bertahan untuk bekerja ya, termotivasi untuk bekerja itu udah bagus banget gitu. Karena situasi ekonomi, situasi global sedang tidak baik-baik saja gitu. Betul. Ya Mas Adi ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita tetap stay motivated gitu ya, meskipun dengan kondisi lingkungan yang sedang tidak baik-baik saja. Dan tentunya kalau dalam ilmu psikologi itu sendiri gitu ya, motivasi kerja itu akan cenderung konsisten atau impactful itu ketika motivasinya itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari faktor eksternal seperti itu.
0: Oke, itu dia. Sekarang ini kan seolah-olah kalau kita bicara soal bekerja itu kan menjadi salah satu kegiatan ajang pertempuran kayak, karena dari Senin sampai dengan Senin lagi kadang-kadang pikiran kita itu full dengan pekerjaan. Yang pasti yang pasti untuk Teman Pro 2 Jogja juga pengen tahu nih, bagaimana sih kita caranya untuk bisa menjaga semangat kerja dan juga motivasi kerja ini biar kita tuh tetap bersemangat dari awal sampai titik akhir nih, termasuk kepuasan kerja yang merupakan hasil dari perjuangan kita dengan titik-titik tadi yang sudah dilakukan, Kak Hasna.
1: Oke, baik. Nah, kalau bagaimana caranya kita biar bisa stay motivated gitu ya, sebenarnya kita perlu lihat dulu sih dari goals yang mau kita tuju itu seperti apa gitu ya. Tentunya kalau kita itu kerja itu hubungannya hanya transaksional gitu ya, tidak ada keinginan untuk mengembangkan diri, tidak ada keinginan untuk mengaktualisasi diri ya, yang didapatkan hanya sebatas kepuasan secara fisiologis gitu ya, bukan secara psikologis seperti itu. Tapi kalau kita itu memang punya passion, ambition, apa ya, motivasi kerja itu tidak hanya karena gaji. Gaji itu menurut saya minimum banget ya, tapi juga itu tuh sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Kira-kira goals ke depan itu kamu pengen punya karir yang kayak apa sih? Ketika kamu punya ambisi, ketika kamu punya goals yang mau dituju, itu kita lebih termotivasi ya untuk mencapai hal tersebut gitu. Dan juga gaji itu nanti akan mengikuti gitu, akan mengikuti kompetensi kita gitu. Kalau kita ngomong nggak butuh gaji, nggak juga ya, namanya hidup ya tetap butuh gaji kayak gitu ya. Tapi ketika memang skill kita itu meningkat, siapa tahu nih yang namanya penghasilan itu kan bisa datang dari mana aja ya, nggak harus dari sumber penghasilan kita secara tetap seperti itu. Jadi yang perlu dicari tahu sebenarnya goals kita ke depan tuh mau ngapain gitu. Dan juga sebenarnya kita tuh punya keinginan untuk mengembangkan skill apa sih gitu. Itu sebagai salah satu cara untuk kita tetap termotivasi ya untuk kerja.
0: Oke, betul banget ya. Seringkali kan kita mikir kalau kepuasan kerja itu kan cuma sebatas nominal angka di slip gaji bulanan aja. Padahal kan seperti tadi yang di-highlight sama Kasna tadi, kalau hatinya kosong, lingkungannya toksik, atau ngerasa karirnya stuck di tempat, punya gaji besar pun kayaknya terasa hambar kayak. Walaupun indeks ekonomi tetap ya, slip gaji itu sepertinya menjadi salah satu obat tersendiri nih Kak. Kalau kita bicara soal kepuasan pribadi. Nah, kalau kita bicara soal kepuasan nih Kak, ini kepuasan ini kan ada dua pihak nih, antara kepuasan pekerja dan juga kepuasan pemberi kerja, yang kadang-kadang nggak ketemu nih tengahnya nih. Ini gimana nih Kak, biar kita nih sebagai pekerja nih bisa bijak untuk menikmati hasil dengan segala jerih payah kita di saat kita melakukan hal terbaik di dunia kerja?
1: Oh, itu sebenarnya berawal dari screening di awal kita daftar kerja ya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi setelah kita daftar kerja itu kita perlu tahu nih tempat kerja yang mau kita tempat di mana kita itu bekerja itu seperti apa, value-nya seperti apa, nilai-nilai yang mau diambil itu seperti apa gitu ya. Nah, cari kerja juga sama kayak cari jodoh gitu ya. Berarti kita harus sama-sama cocok nih dari pemberi kerja sama penerima kerja gitu. Ketika kita dapat tempat kerja yang emang sesuai dengan value kita itu cenderung lebih enak untuk ngejalaninnya gitu. Tapi kalau dari awal sebenarnya kita itu nggak se-value gitu ya. Nah, itu nanti ketika berjalan itu pasti akan ada persinggungan gitu ya, kayak company-nya atau ekspektasinya seperti ini, terus yang karyawannya ekspektasinya seperti itu kayak gitu. Nah, sebenarnya itu pentingnya menggunakan psikotes juga ya dalam proses seleksi kerja ya, untuk melihat apakah value kita tuh sama nggak sih gitu. Kalau nggak sama tuh kayaknya kita nggak cocok deh untuk kerja bareng gitu. Jadi ketika orang itu nggak keterima kerja itu juga bukan berarti dia itu nggak pinter atau nggak berpengalaman, nggak juga gitu ya. Bisa jadi alasannya karena memang nggak sefrekuensi, nggak sevalue gitu.
0: Okay.
1: Jadi memang kalau biar bisa mendapatkan sama-sama puas nih pemberi kerja dan juga penerima kerja, screening di awal itu harus tepat. Perusahaan harus cari orang yang tepat untuk ada di perusahaan.
0: Baik.
1: Dan si penerima kerja harus cari perusahaan yang tepat untuk dirinya. Jangan melulu sekarang itu kan kita sering ada banyak hal yang membuat kita itu ngambil keputusan untuk bekerja. Kayak misalnya faktor orang tua. Oh, orang tua aku pengen nih kerjanya tuh di tempat seperti ini. Oh, teman-temanku pada daftar company ini nih. Padahal company yang dituju itu belum tentu cocok nih sama value yang mau kita capai gitu. Jadi harus value. Terus komunikasi juga ya, open communication antara pemberi kerja dan penerima kerja itu penting banget gitu dalam proses bekerja. Itu biar sama-sama tahu sebenarnya ekspektasinya tuh maunya kayak apa sih. Gitu.
0: Masih dengan ruang lingkup pekerjaan nih kayak, dimana kita mencoba untuk memotivasi, memberikan semangat agar kita sama-sama bisa menikmati kepuasan hasil dari pekerjaan kita. Ada beberapa individu yang mereka lebih nyaman atau men-screening pribadi, wah kayaknya aku gak cocok nih kerja sama orang. Oh, kayaknya aku lebih cocok membangun usaha sendiri. Toh itu juga bekerja kan Kak ya. Nah, bagaimana kita bisa men-screening diri sendiri nih Kak? Ternyata kita itu memahami diri kita dulu nih, ternyata kita cocoknya di A atau di B nih.
1: Oke, itu lagi-lagi promosi psikotes ya.
0: Oh, boleh.
1: Memang kalau kita mau melihat diri kita secara objektif itu harus dinilai oleh orang lain gitu ya, bukan dinilai oleh diri kita sendiri. Sebenarnya kalau kita itu datang ke si ke biro psikologi gitu ya, kayak pengen assessment nih tentang diri aku sendiri, kelebihan kekurangannya Nah, itu bisa tuh dapat laporan, oh ternyata minat kamu tuh di bidang ini, terus karakter kamu tuh seperti ini, apa yang perlu kamu mengembangkan. Jadi, dengan kita tahu hasil psikotes itu, kita jadi tahu nih sebenarnya kekurangan kita tuh apa, kelebihan kita tuh apa. Contoh kayak misalnya tadi pengusaha gitu ya, orang tuh pengen usaha. Tentunya kan ada karakter-karakteristik yang mendukung. Contohnya adalah dia berarti harus punya adaptasi yang bagus, decision making itu juga bagus gitu ya. Terus dia tuh challenge seeker gitu, gak suka sama kerjaan yang rutinitas, tapi suka kerjaan-kerjaan yang
0: tantangan,
1: dinamis gitu ya. Nah, cara cari taunya gimana nih ya, selain kita itu bisa merefleksi diri kita sendiri, misalnya 5 tahun terakhir tuh sebenarnya kita tuh banyak berkegiatan di mana sih, kita suka kegiatan yang kayak apa sih, itu bisa juga dengan cara seperti itu. Atau opsi lainnya adalah dengan kita psikotes gitu ya, jadi di judge oleh orang yang lebih profesional yang bisa menentukan nih sebenarnya kamu tuh pribadi yang seperti apa sih, seperti itu. Nah,
0: Oke.
1: kombinasi yang seperti itu sangat bagus untuk mengambil langkah ke depan gitu.
0: Oke, dan mudah-mudahan nanti kita sama-sama bersyukur kayak untuk bisa berada dalam satu titik, entah itu menjadi entrepreneur atau juga menjadi sebuah bagian dari sebuah corporate atau juga lembaga-lembaga besar ya, dan juga kita bisa menikmati yang namanya hasil pekerjaan kita sehingga munculnya ada kepuasan bekerja dan juga motivasi yang terus terjaga. Kak Hasna, kita akan break dulu satu lagu ya Kak ya, nanti kita akan balik lagi, ada beberapa pertanyaan yang siap untuk kita jawab di sesi selanjutnya, sekaligus kita mencoba untuk mengingatkan untuk teman Pro 2 bukan hanya bisa dengerin aja, kalau teman Pro 2 juga bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Masih dengan tema kita malam ini, teman Pro 2, motivasi dan kepuasan kerja, bersama Kak Hasna Uzakiyah, SPSC MPSC Psikolog, di segmen Community Talks Pro 2 FM Jogja malam ini.

0: Pro 2 FM Jogja. Menyapa lagi buat teman Pro 2 kali ini bersama satu hits milik For Events. Teman Pro 2, saat ku benci dunia dan seisinya, menemani kamu kali ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Semoga kita bisa tetap menikmati segala satu hal yang terjadi teman Pro 2 ya, setiap harinya. Walaupun ini adalah hari Senin, buat kamu yang sebagian hari Senin itu adalah hari yang capek-capeknya teman Pro 2, tapi obatnya besok tanggal merah ya. Yang jelas malam hari ini aku mencoba untuk menemani kamu bersama Kak Hasna, psikolog kita malam ini teman Pro 2, dengan tema yang juga mudah-mudahan menjadi motivasi tersendiri teman Pro 2. Jadi kita punya waktu untuk mencari manfaat untuk kebersamaan kita malam ini di Community Talks ya, tentang motivasi dan kepuasan kerja. Kak Hasna, kita ada beberapa pertanyaan nih Kak Hasna yang sudah menunggu untuk dijawab nih Kak Hasna ya, di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Kita coba satu persatu untuk jawab ya Kak Hasna ya. Oke, mungkin mic-nya bisa dinyalain karena izin. Ya baik. Kak Hasna ada voice note kali ini langsung menyapa kita bersama teman Pro 2 yang udah bergabung malam ini di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Semoga terdengar dengan jelas di sana Kak Hasna. Kita cek ombak dulu apakah bisa mendengar suara voice note-nya dengan jelas di sana Kak Hasna. Kita tes.
1: Selamat malam Kak.
0: Baik, apakah terdengar dengan jelas Kak Hasna?
2: Terdengar.
0: Oke, kita coba ya, kita lanjutkan.
1: Kak Hasna, izin bertanya. Kalau saya pribadi melihat sebagian besar hubungan kerja di Indonesia gitu, ini secara pribadi saya, melihatnya itu satu arah dari atasan ke bawahan saja, tidak terjadi sebaliknya. Dimana atasan itu boleh saja menilai gitu kinerja bawahannya, menilai puas atau tidaknya kinerja dari bawahan. Tetapi dari bawahan itu tidak bisa sebaliknya menilai kinerja atasan itu baik atau enggak.
0: Baik, itu dia ya. Jadi mungkin terputus ini, tapi kita bisa tangkap nih maksud dari Mas Fuad tadi, bagaimana caranya untuk kita bisa menyesuaikan dengan sistem di mana kita menghadapi kebijakan satu arah dari atasan ke bawah. Harapannya tadi bisa saling mengkoreksi begitu, Kak Hasna.
2: Baik. Terima kasih Mas Fuad. Mas Fuad ya, atas pertanyaannya. Mungkin saya izin untuk menginfokan bahwa yang namanya perusahaan itu kan macam-macam ya, Mas ya. Maksudnya memang ada perusahaan yang memang masih bertumbuh, masih berkembang, ada yang memang sudah venture gitu, dan proses mereka memahami SDM itu kan juga sambil berjalan. Betul. Gitu. Orang yang memang membangun usaha juga mereka tidak langsung, oh aku langsung ngerti nih tentang SDM gitu kan, nggak semuanya seperti itu gitu ya. Ada yang memang berawal dari aku udah bisa jualan, aku udah bisa punya market, aku mau ngencengin salesnya dulu nih. Tapi SDM-nya masih PR nih gitu ya. Jadi kan emang masih berjalan seperti itu. Jadi tidak semua company itu memang sudah berjalan secara ideal gitu. Nah, itu yang terkadang menjadi sebagai karyawan gitu ya. Kadang kita ada yang ngerasa ada kebijakan yang nggak cocok nih sama company. Nah, ketika kita memang sudah masuk gitu ya, bagaimana sih cara kita untuk bisa asertif gitu ya, lebih ke komunikasi ke pihak perusahaan tentang ketidakpuasan kita dengan kebijakan yang sudah berlanjut itu seperti apa gitu. Nah, memang kita juga sebagai karyawan perlu pinter-pinternya cari ini juga ya. Misalnya kayak undang-undang ketenagaan kerja sekarang tuh seperti apa sih gitu ya. Terus apa sih yang sebaiknya atau minimalnya lah karyawan itu dapat tuh apa? Contoh BPJS tuh minimal sekali ya, dan itu perusahaan memang sudah harus menerapkan karyawan tuh punya BPJS kesehatan. Nah, BPJS itu kita kan juga harus tahu. Terus kemudian sistem kontrak-kontrak itu bagaimana yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, karena tidak semua company menerapkan sistem kontrak yang sama gitu ya. Sistem kontrak yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan seperti itu. Jadi ketika kita memang merasa tidak puas dengan kebijakan dari perusahaan gitu ya, nah jalan satu-satunya memang kita perlu mengkomunikasikan hal itu ke pihak perusahaan.
0: Manajemen ya.
2: Tapi komunikasinya seperti apa? Bukan yang kita itu menyalahkan atau menyudutkan, tapi kita membawa bukti gitu ya. Kayak ini kalau di company, kalau menurut undang-undang tuh ini loh, minimalnya seperti ini loh company. Gimana ya Bapak Ibu gitu ya. Kalau komunikasi itu lebih enak. Siapa tahu perusahaan itu juga bisa menjelaskan bahwa oke Mas, ini kita masih berkembang juga gitu ya. Kita akan menuju ke sana. Nah, nanti sama-sama kita menuju ke sana ya Mas ya, bareng-bareng kayak.
0: Iya.
2: Memang harus dikomunikasikan.
0: Baik,
2: gitu
0: itu dia Fuad ya. Kita menuju ke pertanyaan dari yang lain dulu. Ini ada pertanyaan yang sudah bergabung dari Martini. Kakak, dengan cara apa ya kita memotivasi diri agar tetap konsisten, dapat puas dengan apa yang sudah kita lakukan, sedangkan pencapaian kita rasanya stuck di sini aja? Dan bagaimana kita bisa membangun semangat dan juga kemampuan kita atau skill kita?
2: Oke, nah ini kalau kita belajar teori di segi psikologi itu ada namanya segitiga Maslow ya. Segitiga Maslow itu adalah kebutuhan manusia itu kan dipenuhi dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta ya, sampai nanti di atas itu adalah self-aktualisasi. Nah, dalam kasus ini sepertinya ya ini kakak sedang menghadapi self-aktualisasi yang mungkin belum terpenuhi gitu ya di perusahaannya. Nah, bagaimana nih caranya biar tetap stay motivated gitu ya? Nah, ini balik lagi sih ke kita, memang ini PR buat perusahaan juga sih. Jadi memang perusahaan itu sebaiknya membuat jenjang karir yang cukup variatif gitu ya. Kenapa? Karena karyawan kalau dia stuck berada di titik tertentu, misalnya dia udah sampai level manager nih, nggak ada lagi nih naik atas lagi tuh langsung CEO, nggak ada gitu ya. Nah, itu kecenderungan mereka akan tidak termotivasi itu besar gitu ya. Jadi itu PR dari perusahaan, memang perlu membuat jenjang karir yang lebih variatif seperti itu. Nah, kalau kita sebagai karyawan kalau merasa stuck, tidak bisa mengembangkan skill lagi di company dan itu rasanya nggak enak, nah ini ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah balik lagi kita bisa menanyakan ke pihak perusahaan, kayak jenjang karir setelah ini ada lagi nggak sih. Nah, kalau nggak ada ya, teman-teman bisa decide untuk mencari opportunity yang bisa memfasilitasi motivasi teman-teman. Karena itu rasanya nggak enak ya ketika kita stuck di titik tertentu dan kemampuan kita nggak berkembang seperti itu. Atau another reason, karena in this economy cari kerja juga susah gitu ya. Kita tetap stay, tapi di luar sana kita belajar hal baru, belajar skill baru. Sekarang kan banyak banget Mas Andi untuk belajar skill baru ya. Kayak misalnya sekarang kita kayak olahraga, itu kan banyak cabang-cabangnya, itu kan juga skill baru gitu. Nah, itu juga bisa salah satu cara untuk meningkatkan motivasi kita seperti itu. Atau kalau dalam hal pekerjaan ya banyak sih skill-skill yang memang bisa dikembangkan lagi.
0: Baik, itu dia ya. Selamat malam selanjutnya. Pertanyaan dari Bayu di Godean. Kak Hasna, saya Bayu dari Godean. Bagaimana caranya menjaga nyala semangat kerja tetap hidup di saat usaha sedang sepi-sepinya? Ketika kami ingin terus melangkah maju, namun rasanya dipaksa mundur oleh beban harga bahan pokok yang kian mencekik. Terima kasih untuk penyiar dan juga narasumber. Terima kasih juga Bayu di Godean.
2: Oke, terima kasih Mas Bayu. Ini sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama, karena saya juga ada biro nih ya Mas Adi gitu ya. Jadi terkadang memang kok sepi ya gitu. Ketika memang ada di posisi seperti itu ya Mas Bayu ya.
0: Semua ngalamin ya sekarang ya.
2: Semua mengalamin gitu ya. Dan ini bukan hal yang mudah ya untuk dilewati. Kalau ditanya opportunity ke depan apa ya, kita sebenarnya nggak pernah tahu, karena kan kondisi ekonomi juga nggak pernah bisa, nggak prediksinya kadang sangat berbeda dengan yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi langkah pertama Mas, cari support system sih, cari komunitas gitu ya yang memang lingkupnya sama tentang bisnis juga gitu ya. Terus memang kalau saya, tapi ini jadi kayak konsultasi bisnis ya. Jadi ini correct me if I'm wrong ya. Saya kan lebih ke psikologi gitu ya. Nah, ketika kita memang stuck seperti itu, memang kalau saya dulu belajar sih, kita fokus ke target customer kita itu siapa. Kalau target customer kita tuh kebutuhannya apa gitu ya. Needs-nya mereka tuh apa sih, pain-nya mereka tuh apa sih. Nah, itu yang memang kita bisa analisis gitu ya. Mungkin sekarang waktunya untuk menganalisa customer terlebih dahulu gitu ya, dan dengan resource yang sudah ada itu kita kira-kira bisa memfasilitasi hal apa nih yang ada dalam customer, target customer kita seperti itu.
0: Baik, itu
2: bisa cari komunitas tuh sangat membantu sih.
0: Iya, untuk menunggung support system tadi ya kak ya.
2: Iya, betul. Oke,
0: baik. Lanjut lagi dari Lara Purnamasari. Kakak, apabila pihak perusahaan sering mengatakan bahwa motivasi dan kepuasan kerja adalah kunci meningkatkan kinerja, kayaknya kita harus paham bagaimana jika seseorang karyawan sudah diberikan gaji yang layak, bonus, fasilitas teknologi, lingkungan kerja nyaman, fleksibilitas, bahkan apresiasi, namun tetap tidak memiliki motivasi sama sekali. Nah, apakah perusahaan ini harus terus memperbaiki lingkungan kerjanya, atau justru berani mengakui bahwa tidak semua masalah motivasi itu dapat diselesaikan oleh perusahaan? Nah, gimana nih caranya agar kita bisa saling win-win solution nih sebagai individu, Kak?
2: Oke, ini dari sudut pandang perusahaan ya, Kak, ya. Nah, ini penting banget tadi kita belajar tentang jenis-jenis motivasi. Kayak tadi saya sudah singgung ya, bahwa ada Abraham Maslow tuh kan yang ada beberapa hierarki needs ya, kayak kebutuhan fisiologis, kebutuhan cinta, dan kasih sayang. Kita kalau bisa ngomongin cara gampangnya gini, ada yang namanya bahasa cinta ya. Nah, kita sebutnya kalau di perusahaan bahasa apresiasi. Karyawan itu suka apresiasinya tuh dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk bonus kah? Dalam bentuk liburan kah? Dalam bentuk word of affirmation kah, dalam bentuk rekognisi kah? Nah, itu kita perlu tahu karakteristik tiap orang itu suka termotivasi bila dikasih apa. Karena kalau orang, nggak semua orang tuh ternyata suka dikasih bonus ya, maksudnya ya dikasih bonus iya, tapi ternyata untuk meningkatkan motivasi dia tuh dia suka kalau diajak liburan gitu. Jadi solusi yang bisa dilakukan adalah company itu perlu melakukan profiling sebenarnya karyawan itu tuh suka motivasi termotivasi kerja tuh bila apa sih, sehingga ketika dia itu mencapai target, biar kita itu berharap dia terus mencapai target itu, kita bisa kasih apresiasi yang sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Apalagi kalau sekarang company menghadapi Gen Z. Gen Z kan ternyata ini ya cukup berbeda ya dengan generasi milenial untuk bahasa apresiasinya, kayak mereka tuh dikasih kopi seneng gitu, dikasih kopi seneng, diajak trekking seneng kayak gitu ya. Jadi itu kita perlu tahu sih sebenarnya tiap individu itu tuh sukanya tuh diapresiasi dengan cara yang seperti apa.
0: Baik. Satu lagi pertanyaan penutup ini kakak untuk kebersamaan kita malam hari ini. Kembali bergabung kayaknya masih penasaran nih Fuad ya. Fuad ini kebetulan pendengar kita dari Kalimantan nih kakak ya, yang mendengarkan kita melalui streaming di RRI Digital. Kita dengerin ya pertanyaannya ya.
1: Izin nambah pertanyaan satu lagi. Boleh. Kak Hasna, misal di suatu lingkup pekerjaan yang bisa kita lihat sebagai tolak ukur atas suatu imbalan itu kan memang gaji gitu ya, ataupun ya tunjangan gitulah yang kita dapatkan. Nah, tapi kadang-kadang kita melihat gitu, misal ada rekan ataupun ya teman satu lingkungan kerja itu yang mungkin di mata kita kerjaannya ya sering kabur-kaburan atau sering tidak di ruangan gitu. Tapi kadang-kadang kita lihat dia itu misal mendapatkan gaji ataupun tunjangannya lebih besar dibandingkan dengan kita yang merasa kita lebih
0: effortnya lebih ya,
1: effort dalam bekerja gitu. Kadang-kadang hal itu tuh menjadikan motivasi dalam bekerja juga menurun gitu. Nah, ada nggak tips dari Kak Hasna biar apa ya, ya setidaknya kita bisa lebih termotivasi lagi dalam bekerja tanpa harus melihat orang lain gitu.
0: Baik.
1: Itu aja sih.
0: Terima kasih Fuad, sehat selalu di sana, sukses selalu ya Fuad ya. Baik, sekaligus menjawab tadi Kak Hasna dan juga sekaligus menyampaikan penutup Kak Hasna karena sekarang udah jam 9 juga nih Kak Hasna. Silakan.
2: Baik, Mas Fuad, makasih banget ya. Ini pertanyaannya bagus banget gitu ya. Jadi yang pertama adalah saya berbicara dari segi perusahaannya dulu gitu ya. Sebaiknya memang dalam perusahaan itu membuat aturan di kontrak untuk tidak saling menanyakan gaji karyawan gitu ya. Karena ada beberapa company yang memang membuat aturan bahwa setiap karyawan itu tidak boleh menanyakan gaji satu sama lain. Kenapa? Karena pasti akan menimbulkan kecemburuan seperti itu. Padahal sebenarnya dalam menentukan gaji itu kan sebenarnya macam-macam ya. Ada beban mental, beban fisik gitu ya. Kayak kalau kita ngelihat nih dari kacamata karyawan, kita ngelihat CEO kita itu, kok enak banget sih kerjaannya, main golf, terus kayaknya nggak banyak di kantor kayak gitu, biasanya jauh lebih besar daripada kita gitu. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang seperti itu, kita bisa ngerasa iri gitu ya. Padahal kalau dari sudut pandang CEO sendiri, tanggung jawab dia sangat besar. Kalau kenapa-napa perusahaan bangkrut itu kan tanggung jawabnya ke dia kayak gitu ya. Jadi dalam menentukan gaji pun itu ada yang namanya beban mental, beban fisik, dan ada komponen-komponen lain seperti degree, pengalaman, ya, terus udah berapa lama juga di perusahaan itu gitu ya. Nah, kita sebagai karyawan gitu ya, bagaimana nih biar tetap stay motivated dan tidak terkesan membanding-bandingkan. Ya sebenarnya jujur, sejujurnya balik lagi ke fokus ke diri kita sendiri dan tidak perlu menanyakan ke kanan kiri gitu ya. Gajimu berapa? Gajiku berapa gitu ya. Percaya kompetitor paling besar di tempat kerja itu ya diri kita sendiri sih, seberapa jauh kita itu bisa melawan diri kita sendiri seperti itu. Karena kalau kita mau bandingin sama orang lain itu nggak akan apple to apple gitu. Bisa jadi memang yang, saya nggak tahu ya ini ya konteksnya seperti apa yang kabur-kaburan itu, ada dua kemungkinan. Memang dari segi komponen gaji perusahaan memang belum belum oke nih untuk struktur gajinya. Tapi bisa jadi yang lain adalah dia memiliki tanggung jawab dan beban mental yang jauh lebih besar gitu kan, kita nggak tahu gitu kan, sehingga itu bisa menentukan gaji dia gitu.
0: Baik, itu dia. Terima kasih Kak Fuad, Bayu, Martini, Lara Purnama Sari, terus juga tadi ada Theo juga di Magelang yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Sekaligus mungkin untuk melengkapi malam hari ini Kak Hasna. Sekaligus penutup Kak Hasna.
2: Apa? Apa tadi?
0: Sekaligus penutup.
2: Oh, penutup ya. Oh, kata-kata ini.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, apa ya? Gede gak nyiapin, Mas. Oke, apa ya? Oke, okay, ini aja deh kata-kata penutupnya adalah ketika kita mau mencapai target atau ketika kita melakukan sebuah pekerjaan gitu ya, diniatkan untuk diri kita sendiri seperti itu, dan juga motivasi paling besar itu adalah motivasi yang muncul dari internal diri kita sendiri, sehingga penting untuk mengetahui kelebihan kita, kekurangan kita, dan goals kita ke depan itu seperti apa. Karena yang namanya gaji, lingkungan kerja itu masih bisa berubah, tapi motivasi intrinsik kita itu yang gak akan bisa diubah dan digantikan dengan apapun gitu.
0: Bener banget. Terima kasih ya Kak Hasna Uzakia, SPSI, MPSI, psikolog, sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Matur nuwun sangat. Salam hangat untuk keluarga, selamat berlibur besok, dan juga terima kasih untuk kebersamaannya bersama Prodo FM Jogja. Selamat malam Kak Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya izin lift ya.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Hasna dan juga teman Prodo yang sudah bergabung malam hari ini di 0811-251-1025. Di obrolan kita teman Prodo yang sepertinya waktunya kurang banyak nih teman Prodo ya. Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya Kak Hasna aku yakin banget nih masih punya jawaban-jawaban lain nih untuk memberikan apa ya, kepuasan atas pertanyaan-pertanyaan kamu teman Prodo. Tapi sudah jam 9 lebih 5 menit, kita udah overtime teman Prodo. Mudah-mudahan gak disemprit ya. Tapi yang jelas aku harus pamitan jenak, selain aku akan balik lagi ke segmen selanjutnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Prodo FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun Jogja.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Selamat buat semuanya yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja, yang lagi di jalan masih menikmati lalu lintas Yogyakarta karena lagi menikmati liburan panjang, karena mungkin kamu adalah orang-orang yang kebetulan hari Senin ini ngambil cuti teman Pro 2 ya. Jadi combo liburannya dari hari Sabtu, Senin sampai dengan besok ya. Yang jelas malam hari ini aku temani kamu teman Pro 2, termasuk buat kamu yang lagi bersembunyi di balik selimut tebalnya dengan lagu-lagu enak di Jaga Malam.

0: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
1: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
0: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
1: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
0: Justru itu. Dari yang kecil kayak gitu tuh. Kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan. Amalnya bukan milik kita.
1: Iya juga sih. Gak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
0: Iya. Jujur itu bukan soal besar atau kecil. Tapi soal kebiasaan.
1: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
2: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

janji untuk request lagu malam hari ini masih ditunggu loh ya. Menyapa juga untuk yang udah bergabung, ada Ratna untuk lagunya Sam Smith Pray yang katanya lagi berdoa. Semoga juga diamini oleh seluruh teman Pro 2 yang lagi dengerin kita malam ini ya. Kita aminin bareng-bareng ya. 1, 2, 3, amin. Apapun doanya, pokoknya yang terbaik. Selanjutnya ada Bruno Mars yang baru saja berlalu, teman Pro 2. Too good to say goodbye. Sudah kita nikmati bareng di 35 menit dari jam 9 malam. Ya, gak percaya. Pakai lihat jam di handphone. Tapi kamu harus percaya, teman Pro 2. Kamu bisa request lagu malam ini. Aku akan mainkan untuk kita dengerin bareng di Jaga Malam Pro 2 FM Jogja.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu hits bidding adult teman pro 2, Easy On Me. Semoga pas ya suasananya malam hari ini teman pro 2. Masih dengan lagu yang kamu bisa request di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Sekaligus kamu bisa sampaikan teman pro 2 di segmen cerita penghantar tidur kamu. Mungkin terkait dengan rencana esok liburan di tanggal merah. Atau mungkin juga kamu gak kemana-mana ya. Ada lagu yang udah di request, Jalan Pulang dari Yura Yunita. Kita coba untuk menyapa yang udah bergabung malam hari ini untuk lagunya Yura Yunita Jalan Pulang. Ada Mas Fuad yang kembali bergabung malam hari ini. Terus juga ada Tri di Pelayan yang kasih notis kalau dia baru bangun pengen denger lagunya Shane Villan yang Beautiful in White. Wih, keren banget ya. Satu hits lagi teman pro 2. Aku cicil untuk memenuhi ekspektasi kamu malam hari ini. Udah request di WhatsApp Pro 2 FM Jogja, teman terbaik.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku, kenangan ini. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

Katri di pelayan, semoga masih standby di sana. Tadi katanya baru bangun. Jangan-jangan merem lagi. Naomi Scott, teman berdua, speechless. Menemani kita kali ini di jam 10 malam lebih 10 menit waktu Pro 2 FM Jogja. Ada lagu manca sebelumnya, ada Shane Villan, Beautiful in White, dan juga ada Yura Yunita, Jalan Pulang. Satu persatu lagu yang kamu request sudah kita mainkan. Yang lain boleh gabung lagi, ada Nia. Selanjutnya untuk lagunya Aku JJ, Melati Udaya. Terus selamat malam juga untuk Maya di Bantul yang malam hari ini menyapa dari nomor yang sama. Untuk lagu yang berikut ini, satu lagu teman berdua yang sudah kita siapkan dari It Kitaf, Rutinitas. Selanjutnya

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Nah, ini dia teman Pro 2. Lagu yang berada di posisi puncak chart kita minggu ini, Selamat untuk Shallow on Seven, Sederhana.

Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.

Taman Pro 2, berikut adalah tips bencana kekeringan. Bahaya kekeringan sebagai salah satu bencana alam yang terjadi di negara seperti Indonesia. Kekeringan merupakan keadaan kurangnya persediaan pasokan air dalam kurun waktu tertentu. Meskipun membawa dampak yang cukup besar, sebenarnya kekeringan bisa dicegah dan diatasi dengan beberapa tips yang bisa dilakukan masyarakat. Di antaranya, pertama, menjaga sumber atau mata air, lalu menggunakan air dengan bijak, tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam. Secara kolektif, membuat waduk atau embung untuk menampung air hujan dan dipergunakan saat musim kemarau. Lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu dari requestan yang udah masuk ke malam hari ini, teman Pro 2. Selamat malam untuk Mbak Ulfa yang ada di Bantul ya. Ada Mbak Rista juga untuk lagunya Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap. Sudah kita dengerin satu persatu. Tulus bisa kakak? Tulusnya tadi udah ya. Tulusnya tadi udah kita mainin teman Pro 2 di sekitar jam 9:30 malam. Satu jam yang lalu kalau gak salah ya. Dan artinya masih ada waktu 20 menit ke depan untuk aku mencoba untuk memainkan satu persatu lagu yang kamu request malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Satu hit selanjutnya teman Pro 2 ada lagu dari The Overtune, kali ini Jatuh Dari Surga. Kita dengerin bareng. Selamat malam untuk yang udah request lagu ini. Halo untuk Mas Taufik yang ada di Tempel. Kita dengerin bareng lagu yang kamu request di Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu.

0: bantuin pindahan kos.
1: Makasih doang nih.
0: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
1: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
0: Emang kapan mau gempa?
1: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
0: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
1: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
0: Ah, siap.

FM Pro 2 Jogja bersama One Direction Moments. Teman Pro 2, momennya juga aku harus pamitan dari ruang dengar kamu ya, karena hampir jam 11 malam. Selainnya kata Just Music untuk menemani kamu selanjutnya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan nanti lanjut dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi esok pagi di jam 5. Bersama Pro 2 FM Jogja malam ini aku pamitan. Matur nuwun. Jogja.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ultim Crosscheck.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: You. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

0: Stay tuned on Prodwa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa. Kembali inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini. Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi Demangan di Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai, selamat pagi teman Pradua. Ada Niken Ayu pastinya. Setiap hari Selasa pagi temenin kamu di Sepada Selamat Pagi teman Pradua. Sampai nanti jam 10 ya, Niken bakal temenin kamu. Hari ini pastinya gak cuman ada Sepada aja yang bakal jadi teman terbaik kamu, tapi nanti juga ada Santai Siang, ada Sore Ceria, dan juga ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam buat temenin kamu istirahat teman Pradua. Pokoknya Pradua Jogja bakal jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai nanti jam 24 malam ya. Sekarang mungkin kita bisa awalin dulu dengan nonstop music di jazz musiknya Pradua Jogja. Nanti aku bakal balik lagi temenin kamu di jam 6 pagi pastinya di Sepada Selamat Pagi teman Pradua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda, semoga tetap dalam kondisi sehat baik fisik maupun mental untuk hari ini dan seterusnya. Oke, ngomongin tentang kesehatan mental, mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat digegerkan dengan sebuah berita bahwa ada seorang mahasiswa yang mengakhiri hidupnya dengan tindakan bunuh diri. Yang tak berserang lama, ada berita lagi seorang mahasiswi yang juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Teman-teman, yang lebih menggegerkan lagi ternyata berdasarkan data di tahun-tahun 2022 ini, di selama masa COVID ini ternyata angka atau masalah depresi dan kesehatan mental bagi anak muda ini semakin meningkat. Yang jadi pertanyaannya, apakah mungkin seorang muslim itu akan menghadapi masalah kesehatan mental? Karena banyak ya yang bilang, alah kamu mah kurang salatnya aja, kurang ngaji, kurang ibadah, kurang ini itu dan yang lainnya. Padahal teman-teman, seorang muslim itu sangat mungkin untuk mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan pada zaman dahulu, Maryam, ibunda dari Isa alaihi salam, juga mengalami masalah kesehatan mental gitu ya. Yang pada saat itu sudah kita ketahui bersama bahwa Isa ini dilahirkan tanpa seorang bapak, yang tentu menimbulkan begitu banyak fitnah, begitu banyak cemooh untuk Maryam, seorang ibu tunggal. Dan pada saat itu diceritakan dalam Quran surah Maryam ayat 23 yang artinya, kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Nah, dalam ayat ini ada kata bahwa sebaiknya aku mati, dimana kalau mungkin dalam psikologi ini disebut bahwa sudah ada pikiran untuk bunuh diri. Kemudian dilanjut lagi dalam Quran surah Maryam ayat 24, maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kemudian ayat 25, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Di ayat 26, maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau, jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Teman-teman, ayat ini menggambarkan bahwa pada

caranya bahwa Allah pernah memerintahkan kita bahwa untuk mencegah rasa-rasa depresi atau rasa-rasa yang mengganggu hati kita adalah dengan cara kita menjauhi yang namanya kesepian. Allah pernah memberikan nasihat, berkumpullah kamu dengan orang-orang yang sujud, berkumpullah kamu dengan orang-orang yang soleh. Selain itu, Allah juga memerintahkan kita untuk selalu sabar, dekat dengan Allah. Bahkan ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan olahraga, dengan makan makanan yang sehat, dan kita selalu untuk bisa menghindari hal-hal yang kecanduan, misalnya nonton game, nonton film, dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting adalah memperpanjang sujud atau sholat kita. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini sedang mengalami masalah, entah itu masalah dalam kuliahnya, dalam skripsi, atau dalam keluarga, atau apapun itu, bahwa ada satu hal yang harus kita sadari, bahwa masalah itu pasti akan datang kepada kita sebagai seorang manusia. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita terus berpikir positif, terus beribadah, karena yakin Allah pasti akan menolong kita, Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita untuk umat-umatnya yang selalu berusaha. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

0: pagi teman Pradua, waktu Eva Pradua hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Niken Ayu.
1: Info Pradua.
0: Kita mulai dari berita pertama teman Pradua dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Selain penindakan terhadap korporasi, Presiden juga meminta aparat mencegah pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat secara sengaja. Edukasi hingga tingkat desa perlu diperkuat agar masyarakat memahami larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Presiden menyebut pembiayaan pembukaan lahan secara terorganisasi dapat didukung melalui kredit usaha rakyat atau KUR dan koperasi. Presiden juga menekankan peran kepolisian dalam mencegah dan menindak pembakaran hutan dan lahan khususnya apabila ditemukan dugaan keterlibatan korporasi.

Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran materai ilegal. Jaringan tersebut beroperasi di 5 wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pengungkapan jaringan tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan produksi dan peredaran materai ilegal. Kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi bersama DJP dan kepolisian dalam kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2026. Dalam investigasi ini juga terungkap ada 4 juta keping materai yang sudah terjual sehingga merugikan negara sebesar lebih dari 40 miliar rupiah. Mesin yang disita diperkirakan mampu memproduksi 900 ribu materai palsu dalam waktu setahun. Penyitaan tersebut dapat mencegah kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah.

0: Masih dari rri.co.id, teman berdua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menargetkan pembangunan 2.400 lebih dapur MBG di 6 provinsi tanah Papua. Program tersebut diarahkan memperkuat pemenuhan gizi anak sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM khususnya orang asli Papua atau OAP. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix V. Wanggai, mengatakan pembangunan ribuan dapur MBG tersebut adalah untuk mempercepat pelaksanaan program nasional di wilayah Papua. Jumlah dapur yang dibutuhkan cukup besar karena penerima manfaat program MBG di tanah Papua mencapai ratusan ribu anak. Felix juga mengatakan ia akan mendorong agar program MBG dapat berjalan secara maksimal di seluruh tanah Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena tantangan geografis dan kebutuhan koordinasi pembangunan dapur MBG relatif besar.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai, selamat pagi teman Broadway. Ada Niken Ayu pastinya nyapa kamu pagi hari ini. Nemenin kamu di sepadan, selamat pagi teman Broadway.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Bentar. Ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin enggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

selamat pagi teman berdua. Habis ini mungkin aku akan update dulu ya. Tiga berita di Super Sport Review. Tiga berita olahraga teman berdua, nanti kira-kira ada kabar baik ataukah ada kabar buruk di pagi hari ini teman berdua ya. Kita akan bahas nanti sama-sama teman berdua, stay tune terus makanya barengan sama Dika di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Vietnam dan Thailand akan kembali bertemu pada final Piala AFF 2026 setelah Thailand jadi tuan rumah pada Sabtu kemarin. Tahun berdua 22 Agustus 2026, Vietnam bakal menggelar pertandingan pemungkas pada ajang antar negara Asia Tenggara ke-16. Pada Piala AFF 2026, Vietnam menunjukkan keseimbangan dalam penyerangan dan pertahanan. Lini serang yang dipimpin Rafael Son alias Nguyen Xuan Son sudah mencetak 19 gol dan gawang Patrick Lee Giang baru kebobolan 1 kali. Permainan Vietnam yang agresif juga solid bakal jadi tantangan untuk Thailand. Apalagi Vietnam juga punya keuntungan lantaran menang 2-0 pada leg pertama berkat gol dari Nguyen Hai Long dan Nguyen Quang Hai pada babak kedua. Anyway, teman berdua buat kamu yang menonton bisa saksikan Vietnam versus Thailand di leg 2 final Piala AFF 2026 yang bakal berlangsung di Stadion Mai Dinh Hanoi, Vietnam, Rabu 26 Agustus 2026 malam.
0: Super Sport.
1: Ranking Timnas Voli Putri Indonesia mengalami penurunan dalam daftar ranking Federation International de Volleyball atau FIVB setelah menghadapi Thailand Senin 24 Agustus 2006. Indonesia kalah 0-3 dari Thailand. Hasil itu tak cuma membuat posisi Indonesia turun dalam klasemen Pool B AVC Women Conventional Championship 2026, tetapi juga membuat ranking tim merah putih dalam daftar FIVB mengalami perubahan negatif. Setelah sempat naik 8 peringkat selepas mengalahkan Kazakhstan, kekalahan dari Thailand membuat Indonesia turun 3 peringkat dan kini ada di posisi 52. Kekalahan dari Thailand juga membuat Indonesia kehilangan 4,13 poin. Sekarang Indonesia memiliki 73,83 poin.
0: Pro 2 Super Sport.
1: Presiden UEFA Alexander Kaverin memastikan tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden FIFA untuk menggantikan Gianni Infantino. Kendati demikian, Kaverin memperingatkan Infantino harus mundur atau menghadapi calon penantang dalam pemilihan presiden FIFA pada Maret mendatang. Infantino tengah mendapatkan tekanan setelah menuai kontroversi lantaran mencari investasi swasta untuk mengelola sejumlah turnamen FIFA termasuk Piala Dunia Putra dan Putri. Beberapa waktu yang lalu, tiga konfederasi sepak bola yakni UEFA, CONCACAF, dan AFC bahkan dilaporkan tengah mempertimbangkan mosi tidak percaya terhadap Infantino. Kaverin sebelumnya juga disebut sebagai salah satu sosok potensial ia dapat menantang Infantino dalam pemilihan presiden FIFA pada Maret 2027, namun ia menegaskan tidak tertarik untuk menduduki posisi tersebut karena ingin tetap fokus memimpin UEFA.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Bro 2. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Semoga sehat selalu, semangat semuanya teman Bro 2 ya. Apalagi hari ini istimewa, istimewa banget ya kan. Soalnya hari ini libur teman Bro 2. Buat yang libur sih libur, buat yang kerja kayaknya tetap masuk gak apa-apa, tetap semangat ya. Hari ini Selasa 25 Agustus 2006, tanggal merah teman Bro 2 dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah teman Bro 2. Buat yang kemarin sempat ambil cuti di hari Senin, selamat teman Bro 2 ya. Perhitungannya udah pas banget. Udah ngerasain libur panjang long weekend 4 hari teman Bro 2 ya. Buat teman Bro 2 juga yang nggak sempat cuti ya, tapi jangan sedih juga teman Bro 2, yang penting kan hari ini juga tetap libur dan bisa dipakai buat istirahat ataupun ikut kegiatan keagamaan di lingkungan masing-masing teman Bro 2. So pagi hari ini masih ada nih Ken nemenin kamu di sepada selamat pagi teman Bro 2 ya. Buat yang hari ini masih di rumah, selamat menikmati liburnya teman Bro 2. Apalagi masih pagi hari ini disambut dengan matahari yang sangat cerah ya. Buat yang tetap harus punya kerjaan atau tetap punya kegiatan di pagi hari ini, semangat juga. Semoga hari ini tetap lancar dan pastinya selalu semangat meskipun tanggal merah, tapi tetap kerja dan gak libur teman Bro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa, tahu?
2: Iya deh,